0: Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
2: 92.6 Nagari FM.

0: pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Zikri.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Nega FM ingat sampai bila-bila tepat pada waktu ini 8.21 minit pagi. Dan sebentar lagi tepat pada waktu 8.30 minit, seperti biasalah kita akan ada rancangan Yok Dongar Ber-YDB, gabungan stesen Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, tiga stesen selatan untuk RTM kan. Jadi kalau anda nak dengarkan apa yang kami akan borak pada hari ini, pastinya boleh masuk juga dekat live Facebook Negeri FM Official ataupun di Melaka FM Official ataupun di Johor FM Official sendirilah.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pelancongan, ucapan sana sini.
1: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah berhiro bergegau, eh.
2: Yuk dengar ber. Assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga.
2: Oi, lama kita tak jumpa. Lama lah Cik Merah.
3: Yelah.
2: Ui, mana Mama pergi?
4: Kita baru turun daripada Kinabalu.
2: Ui.
3: Nampak fit lah awak sekarang ni.
4: Hebat. Sikit lah. Sebab kita kurangkan manis.
3: Ha? Kurangkan manis ya? Betul lah.
4: Kita kurangkan gula.
2: Tapi tak apa. Sebabnya apa masih nampak manis senyumannya. Ha, itu penting.
4: Awak berdua pun manis. Saya ditemani oleh dua-dua manis hari ni.
2: Eh, mestilah. Kita orang memang kena manis.
4: Maksudnya saya masam lah ni. Bila kat tengah-tengah tu saya masam.
2: Eh, jangan. Eh, tapi apa-apa Amar ya. Dan juga semula seluruh warga Negeri FM, tahniah ya. Tahniah untuk program baru-baru ni dah sampai ke Gunung Kinabalu hari tu. Kita ni kan, yang jiran-jiran kita tangga ni, oi, bangga samalah eh.
3: Betul lah.
2: Bangga. Amar.
4: Yo.
2: Kesihatan baik eh?
4: Alhamdulillah. Kejap lagi kita akan kongsi jugalah untuk personaliti undangan. Kita cuba nak dapatkan Malim yang bawa kita ketika di Kinabalu. Tapi kalau dapat. Sebab dekat sana tu dia ada masalah line telefon sikit.
2: Betul. Baik, kita cubalah kan. Tapi apa pun ni, Cik Merah dan juga Amar, hari ni kita bertiga bergabung untuk Yodong Aba.
4: Yep.
2: Bagi edisi 6 Jun hari ni. Dan apa pun, terima kasih kepada semualah pendengar-pendengar Yodong Aba sebab memang selalu menantikan segmen ni setiap Sabtu. Terima kasih.
3: Betul-betul lah tu. Dan semestinya juga untuk anda, bolehlah sudi-sudikan intai kami bertiga ni bersiar langsung si platform media sosial yang ada. Nak singgah kat Negeri FM Official ke Melaka FM,
4: boleh,
3: ke Johor FM Official ke, tak kisah.
2: Boleh. Yang
3: penting kena sokong stesen RTM, lagi-lagi zon selatan ni.
2: Betul. Dan tentunya kita nak kongsi juga frekuensi. Sebabnya kan, kalau dekat Melaka ni, satu je frekuensi. Satu je kan, 102.3. Tapi memang kita tahu Johor dengan Negeri Sembilan ada tiga frekuensi. Betul. Ya, boleh kongsikan juga frekuensinya.
3: Macam kalau dekat Johor, kita pun ada tiga, iaitu 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.
4: Wow. Nogori juga kita ada 3, 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
2: Wow. Tapi macam nak mudah aja, senangnya dengar kita semua dekat RTM Klik.
3: Ya, begitulah kan.
2: Jadi kesihatan awak sudah baik kan ni, betul?
3: Eh, kita sebenarnya kita macam ikut musim lah saya.
2: Musim eh?
3: Dia macam kejap okey, kejap tak okey.
2: Awak macam batuk musim buah.
3: Batuk rasa semua. Bila tiba musim buah je terus kalah. Batuk rasa semua lah, kata tengkar lah. Lepas tu kan, bila tiba-tiba nak kena kerja konti pagi tu, tiba-tiba lah nak suara tak apa ada. Dia macam tu lah pula.
2: Masa-masa tu lah eh.
4: Dia jadi nak rock.
2: Yang naik gunung ni orang lain ni.
3: Yang menyokong dari jauh pula tiba-tiba kesihatan ni terjejas sedikit.
2: Pasukan sorak kot. Pasukan sorak.
4: Tapi kalau cakap pasal kesihatan, kadang-kadang cuaca ni dia main faktor juga kan. Kalau dekat Negeri Sembilan hari ni, kalau kita tengok dekat map Malaysia, Muni dah merah, memang rata-rata diramalkan hujan lah. Jadi apabila musim hujan ni, ramai yang tiba-tiba acum. Sejuk kan.
2: Sejuk panas, sejuk panas pun bahaya kan.
3: Kalau untuk anda dah kata acum-acum kesihatan tu, mungkin tak apa mengizinkan kan. Kalau ada merancang nak pergi ziarah menziarahi, kita elakkan dahulu kot.
2: Betul.
3: Sebab sekarang ni senang sangat lah batuk ke semua, senang sangat berjangkit. Nanti dijangkit daripada yang tu yang datang tu. Jadi cerita lain pula nanti sekarang.
2: Jadi apa kalau kita perlu keluar juga, macam dulu lah kita pakai pelitup separuh muka kan.
4: Betul.
2: Kita dah biasa.
3: Senang kata pesanan ringkas, kau tak sihat jangan lupa makan ubat.
2: Ya, betul. Baik, hari ini untuk tadi kan Amar dah bagi tahu dekat negeri kita ada, insyaAllah akan cuba cari personaliti undangan. Betul. Ya, Malim Gunung di sana hari tu ni. Kalau kat Melaka kita akan bawa jalan-jalan, kita ada pelancongan. Kat Johor kita ada?
3: Kat Johor kita bawakan laporan khas. Laporan khas cerita pasal apa? Semua cerita sekejap lagi. Sebab apa kita nak break seketika, kita nak berhibur dengan lagu ni.
2: Ada lagu yang tengah trend juga ni. Ya, hari ni memang lagu susunan daripada apa nama Melaka kita ya, Abang Daim Zerudin, DJ Daim.
3: Mantap.
2: Ni lagu apa ni? Dari Bawah.
3: Ya, betul.
2: Merah, macam ni Merah? Ni semua sebab Kak Nen ni.
3: Awak tahu tak Amar? Minggu lepas
4: ni? Kenapa?
3: Usaha tau. Nen terbabur Kak Nen kita ni. Dia asyik arah. Cikgu Mu ni cuba cakap, yuk kita dua ikut belakang. Okay, tapi kali ni sebab jarang-jarang Amar ada, kita nak dengarkan Amar yang cakap, yuk kita sambung kat belakang. Boleh tak?
4: Okay, boleh.
2: Okay,
4: saya bagi dalam kiraan 3, 2, 1
2: Baik.
4: 3, 2, 1 Yo.
2: Dengar ber. Hidup.
4: Bergegar.

0: Yuk dongar ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya la dan, ya la dan, ya la dan.
0: Yuk dongar ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar ber.
3: Ya, dah pukul 8.39 minit pagi.
4: Selamat pagi untuk anda. Pastikan perut anda dah terisi sebelum memulakan apa sahaja urusan harian anda.
3: Dah berisi ke tu?
5: Belum lagi ni.
3: Belum? Awak belum? Merah dah eh?
4: Saya tak boleh. Saya memang kena isi perut juga. Paling-paling roti pun tak apalah.
3: Macam alas perut lah.
4: Ya, dia. Lagi satu kita orang perempuan. Emosi mudah terganggu ya tuan-tuan dan perempuan. Kalau perut kosong tu.
5: Dia kalau cakap pasal makanan, dia bukannya masalah lelaki dan perempuan tau. Dia masalah general.
4: General.
5: Dua-dua akan terasa juga.
3: Saya suka kata-kata Amar ni. Biasanya orang akan cakap ni orang perempuan ni lapar, letuh, marah-marah. Saya suka kata-kata Amar ni. Dia tak nyalahkan orang perempuan. Dia kata general.
4: Saya suka. Isi perut lah, bahaya. Cikgu Muni dah sarapan belum?
3: Saya hari ni pun sama jugalah. Alah perut. Kita makan biskut. Apa biskut lemak? Biskut lemak petak tu.
4: Biskut lemak.
5: Tapi kan Cikgu Muni dengan Cikgu Merah. Cikgu Merah pula.
3: Boleh.
5: Saya selalu perasan kan, kalau pihak wanita, kalau cakap pasal sarapan, dia mesti akan mula dengan satu benda yang ringan dulu. Kalau lelaki tak boleh tau. Dia mesti kena makan berat terus.
3: Kiranya macam orang lelaki biasa tu makan berat sekali lah. Kedua kali juga kita orang, dua kali lah makan ringan tu berat.
4: Betul.
5: Dia kalau ada tambah masalah dekat dalam fikiran tu, dia akan makan berat lagi kali.
3: Maksudnya dia berat dan berat lah.
5: Berat dan berat.
3: Faham. Okay. Baik, jadi sambil-sambil tu kan, sambil-sambil kita sembang-sembang santai ni, nak kasihkan juga ni kan, dekat negeri kita ni, sambil-sambil ni, apa ada cerita dekat dekat Johor ke dekat G9 hari ni ni?
4: Jadi sementara tu mungkin Johor lah, Johor boleh kongsikan juga.
3: Apa tu cerita ni, Merah?
4: Di mana sebenarnya, untuk maklumat, adanya program Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia 2026. Ini merupakan anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026. Esoklah hari terakhir ni. Jam 10 pagi sampai 10 malam di Padang Akasia Angsana Mall, Johor Bahru. Jadi yang mana berdekatan boleh hadirkan diri anda, sebab banyak aktiviti menarik menanti anda. Seperti jualan SDSI dan Madani, konsultasi keusahawanan, ada pertandingan berwarna, ni yang paling saya suka, TikTok Challenge. TikTok Challenge dan juga cabutan bertuah dan banyak lagi. Jadi masuk semestinya adalah percuma. Untuk yang berdekatan, janganlah lepaskan peluang ini. Hujung minggu nak datang, semestinya dengan ada jualan madani, kita kena rebut peluang lah kan, Cikgu Muni? Ada lagi saya nak kongsikan jugalah selain daripada itu, iaitu mengenai jadual apa kempen Derma Darah. Tapi jadual tu hilang sekejap.
3: Dia menyorok.
5: Dia pun menderma juga tu.
3: Dia dah pergi ke sana tu.
4: Dia dah keluar dah. Okay, untuk hari Sabtu hari ini, untuk anda boleh datang ke Pusat Derma Darah Jauhar di Mid Valley South Key, arah Sempan, pada 10 pagi sampai 6.30 petang. Dan juga boleh datang ke Giant Plantong untuk pada 10 pagi sehinggalah 4 petang. Dan satu lagi saya nak kongsikan mengenai program hilang. Hilang dah program tu. Sekejap ya, tuan-tuan dan perempuan. Saya dah jumpa dah. Mengenai program Jelajah Orang Johor, JOJ 2026 ni berlangsung sehingga 7 Jun lah esok. Berada di beberapa kawasan. Semestinya ada pelbagai aktiviti menarik menanti pendengar. Antaranya pendengar pula yang hadir lah. Itu Semarak Subuh, ada jualan kasih Johor, dapur, pelbagai barangan dapur pada harga berpatutan, mm-hmm. dan juga boleh luangkan masa bersama dengan keluarga anda. Antara tempat ada di Dataran Serda Tunggang, mm-hmm. ada juga di Don Endau, ada juga di Don Perlis, Masjid Taman Tampoi Indah, uh-huh. Bukit Layang-Layang Pasir Gudang Johor, dan juga di Air Hitam, di tepian sawah bendang Kampung Sagil Air Hitam.
3: Yeah.
4: Ini antara-antaranya lah. Sebenarnya banyak lagi tempat-tempat yang ada. Jadi anda boleh saja ikuti maklumat, cari maklumat ini dan untuk mengetahui adakah program ini berlangsung di kawasan-kawasan anda. Sebab kita ni biasalah Johor 10 daerah kan.
3: Oh.
4: Kawan sebut 10-10 habis saja masa untuk Johor lagi. Terus tapau semua tempat.
3: Banyak program ni.
4: Silakan kawan-kawan.
3: Anda Cik Merah bergurau pagi ni. Saya terbayang pula Cik Merah cerita 10 daerah ni. Terima kasih Cik Merah untuk kongsikan info kat Melaka, dekat Lama. Johor. Melaka boleh nak kongsikan dua je sikit je dulu. Sebabnya esok bakal bermulanya seperti biasa lah. Melaka kita ada program sepanjang tahun WRUR, Wakil Rakyat Untuk Rakyat.
5: Wow.
3: Esok bakal bermulanya program Wakil Rakyat Untuk Rakyat di Don Kesidang, 7 Jun hingga 13 Jun 2026. Kita jemput semualah, terutamanya warga Kesidang, orang Kesidang untuk turut sama dalam program ni. Dan satu lagi hari ni, sebab esok adalah hari terakhirnya, jom saksikan sama-sama persembahan silat dengan pelbagai aktiviti interaktif permainan tradisional yang penuh dengan warisan budaya dan semangat kepahlawanan Melayu, bertempat di Hang Tuah Center, Perkampungan Hang Tuah, Duyung, Melaka. Ya, ada pun bermula daripada 24 Mei lepas hingga esok 7 Jun hari terakhir. Ada banyak aktiviti menarik, ya, santai interaktif untuk keluarga dan anak-anak lah. Jadi ibu-ibu semua yang mungkin dah hujung-hujung cuti sekolah kat Melaka ni kan, yang turun Melaka hujung minggu ni, boleh datang ke Perkampungan Hang Tuah Duyung, Melaka, dengan menyaksikan pelbagai persembahan warisan budaya. Itu dua je. Dua je untuk minggu ni. Saya kongsikan dulu.
5: Jadi dekat Negeri Sembilan pun ada dua juga.
3: Apa kisah ada Negeri Sembilan?
5: Ini kita ada international sikit ni.
4: International. I like this one. Okay.
5: Tak lama lagi, 9 dan 10 Jun 2026, hari Selasa dan Rabu ini, Negeri Sembilan akan ada satu anjuran lah, iaitu Negeri Sembilan International Conference on Halal and Sustainability Ecosystems 2026, dengan dia punya moto iaitu Championing Sustainability, Ethical Excellence and Social Responsibility Across the Halal Ecosystem. Maksudnya dia nak sembang mengenai industri halal lah di Negeri Sembilan kan. Jadi akan ada beberapa speaker yang hebat-hebat lah, daripada JAKIM, ada juga daripada Matrade dan juga HDC lah, iaitu Head of Halal Consultancy and Advisory, Halal Development Corporation. Jadi antara perkara-perkara yang akan mereka sembang oleh speaker-speaker tu adalah halal integrity in global market, juga ada why Negeri Sembilan is the next halal growth state, dan juga from Malaysia to the world, export pathways, grants and market access for halal manufacturers. Sebab saya dapat ni semua dalam bahasa Inggeris. Jadi saya kena baca.
4: Yes, very
5: dan
4: good, very
5: juga
4: good.
5: Kita nak bagi tahu lah, semalam sebenarnya dekat kompleks penyiaran Tuanku Muhammad, kita baru sahaja selesai untuk pencarian bakat bintang Kelcer Negeri FM 2026. Jadi tahu tak Cik Merah dan juga Cik Gumuni, semalam ada juga daripada Melaka datang, ada juga daripada Johor datang. Yang paling jauh saya tak boleh terlintas dalam fikiran, daripada Perlis tau, datang Negeri Sembilan.
4: Perlis?
5: Sanggup
4: Perlis.
5: Ada satu peserta tu sanggup datang. Mungkin sebab kadang-kadang kita fikir bukan anak dia nak datang, mak bapaknya nak jalan. Itu yang sampai ke Negeri Sembilan sampai kan.
3: Sambil-sambil.
5: Jadi menurut penerbit kita jugalah, Puan Ratna Sari Idris, tujuh peserta terbaik ni bakal mara ke pentas akhir nanti pada bulan ini, iaitu pada 27 Jun, sempena juga dengan Festival Rentak Negeri di Port Dickson. Sekaligus bakal membawa pulang lah hadiah wang tunai, piala, hamper dan juga sijil penghargaan.
3: Tujuh terbaik.
4: Macam untuk Johor kan, untuk pencarian bakat bintang kecil ni, kita akan bermula pada 20 dengan 21 Jun.
3: Lama lagi juga ni.
4: Penerbitnya DJ Suzy lah. Jadi saya sempat tanya apakah maklumat-maklumat tertentu kan, sebab ramai juga yang tertanya-tanya. Jadi kita dapatlah sikit. Johor ni yang terkini 20 dengan 21 bertempat di Multipurpose Studio RTM Johor. Datanglah sini.
5: Boleh kita datang.
3: Boleh. Hari tu dah serbu kat negeri, serbu pula kat Johor kan. Kat saya ni, saya cuba bertanya pada DJ penerbit kami, Syariz Abu Bakar, tapi dia masih loading lagi. Nampaknya dia tengah minggu depan, nanti saya bagi tahu.
4: Tak apa, kita nantikan.
3: Baik. Jadi kita nak lihat dulu, jom.
4: Betul.
3: Ya, sebab sekejap kita nak kongsikan berita pula bagi ketiga-tiga negeri.
4: Okey.
3: Sebuah lagu nyanyian biduan wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Umaira. Kaca dan Permata. Jadi Amma,
4: kita cuba sekali lagi. Sila. Amma.
3: Okey.
5: Jom
4: Silakan.
5: Yo.
4: Jangan
5: berhero.
4: Bergegar.
5: Alhamdulillah.
3: Okey.

0: bergegar.
1: Ya, yeah, masih bertemankan kami bertiga. Yuk dengar bersembilan tujuh minit pagi.
2: Ya, yeah, betul. Eh, sambil-sambil tu, Amar dengan Cikgu Muni, apa cik tak? Tari hari ni cantik sangat.
0: Alah, 6-6-2026.
2: Jadi untuk pasangan-pasangan mempelai kita yang memilih tarikh ni, tarikh istimewa untuk anda, selamatlah ya. Kita ucapkan
1: kempang di palu.
2: Palu tenang-tenang.
0: Kalau okey, jemputlah geng YDB datang.
2: Dia bagi idea. Dia bagi idea. Cikgu ni
1: nanti dia kena buka silat, boleh tahu.
0: Alamak.
2: Ya, itulah dia. Jadi pada hari ni, semoga kita doakanlah hubungan yang dibina tu berkekalan hingga ke jannah.
0: Amin.
1: InsyaAllah.
2: Sebab selalu orang cakap berkekalan hingga anak cucu je, tak maulah kita nak cakap hingga ke jannah.
1: Ya, dia biar bercinta tau, bercinta sampai ke syurga, orang kata.
0: Ya, sampai tutup mata lah.
1: Betul, walaupun dah 45 tahun kan, cinta tu jangan berkurang kan.
2: Kita harap begitulah. Okeylah, sebut sedikit sebenarnya. Okey, sambil-sambil itu di Johor, kita nak bawakan apa tadi tu? Laporan khas kan?
1: Apa ceritanya tu hari ni?
2: Ya, jadi hari ni kita nak bawakan tajuknya mengenai belia cemerlang. Tapi nak dengarkan perkongsian selebihnya disediakan oleh wartawan kita, Ain Najihah binti Ahmad Maslan. Baik, kita dengarkan. Jom.

0: sampaikan dekat ayah awak tapi tak sampai lagi.
1: Ayah saya tengok saya belajar pada pandai. Itu je. Lepas tu saya nak tunjuklah. Saya dapat belajar sampai tahap ini.
0: Ada tak mungkin harapan awak ataupun ada satu kata yang awak nak sangat sampaikan dekat ayah awak tapi tak sampai lagi?
1: Ayah, cik dah berjaya sekarang.
2: Nurul Syahirah Muhammad Daud, pelajar ijazah sarjana muda teknikal dan vokasional dalam media kreatif Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Batu Pahat, kehilangan ayah tercinta ketika usia 12 tahun. Ia meninggalkan kekosongan besar, bukan sahaja dalam jiwa, malah dalam perjalanan hidupnya. Namun daripada luka itu, lahir sebuah kekuatan dan memilih TVET sebagai jalannya.
1: Dulu saya ingat TVET ni adalah pilihan pendidikan alternatif saja. Tapi sejak saya lalui sendiri, saya sedar bahawa TVET ni buka jalan yang luaslah untuk pelajar, untuk individu yang minat kepada kemahiran.
2: Kemahiran dalam reka bentuk grafik serta animasi 2 dan 3 dimensi menjadi asas membina keyakinannya. Hasil usaha berterusan, beliau kini antara pelajar cemerlang UTHM dengan GPA 3.91 dan CGPA 3.62. Bantuan derma siswa TVET B40 daripada kerajaan sebanyak RM5,000 setiap semester turut meringankan beban kewangan yang ditanggung.
1: Saya banyak guna kepada macam saya kan multimedia, sebanyak memerlukan komputer yang beli dengan kita punya grafik kita. Lepas tu saya akan selalu juga lah kepada parents saya lah sebab mereka akan banyak bantu saya.
2: Di mata pensyarahnya, Nurul Syahirah merupakan pelajar yang berdikari dan sentiasa berusaha untuk menambah ilmu.
3: Sebenarnya 3 minggu lepas dalam kelas ni ada 30 orang, ramai. Tiba-tiba saya mengajar kan, saya jalan-jalan, saya dengar untuk bagian mali kelas, saya dengar ada suara Rusia bercakap kan. Saya cakap, siapa ni kan? Jadi saya check jalan-jalan, saya check. Lepas tu saya nampak Syairah ni sebab Syairah duduk dekat area depan juga kan, speaker kecil tu. Rupanya dia tengah dengar tutorial bahasa Rusia, tapi English version lah.
2: Tambah beliau, persepsi bahawa TVET adalah pilihan terakhir tidak lagi relevan.
3: Biasanya orang akan fikir, oh ini tempat buangan, tempat yang pelajar yang malas untuk belajar. Tapi tempat ni melahirkan tenaga yang mahir dari segi teknikal dan juga ia diperlukan industri zaman sekarang ni.
4: Kalau kita lihat secara angka, peningkatan kadar kebolehpasaran graduan di UTHM juga telah menunjukkan peningkatan yang saya fikir amat memberangsangkan. Dan terkini contohnya pada 2025, angka yang dicatatkan adalah 97%. Maknanya pelajar-pelajar kita dalam bidang TVET khususnya ini tak ada orang kata berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan pekerjaan.
5: Setiap anak muda mempunyai potensi yang tersendiri. Yang membezakannya hanyalah peluang yang diberikan. Kisah ini membuktikan dengan sokongan yang tepat, bantuan yang sewajarnya dan ruang untuk berkembang. Kekangan hidup bukanlah alasan ataupun penamat untuk mencapai impian. Sebaliknya permulaan untuk melahirkan lebih ramai belia cemerlang untuk negara. Aina Jamal Mazlan, RTM.
6: Baik, itulah dia sebut sedikit laporan yang dapat kita bawakan special report lah bagi pendengar untuk Yok Dong Aba.
7: Terima kasih Cik Merah.
8: Awal-awal
7: ya,
8: buat kita sedih tau tadi.
6: Kita macam awal-awal, adik nangis, nampak tak? Biasalah kadang kalau dalam pemilihan arah selepas itu kan, kadang ada yang kata nak berjaya, jalan kita nak berjaya tu setiap orang jalan dia berbeza.
8: Betul.
6: Itu yang kita nak cakap. Jadi kalau ada peluang yang diberikan untuk anda, rebutlah peluang tu. Mana tahu orang kata dengan usaha yang kita buat tu memberikan hasil sebaik-baiknya lah.
7: InsyaAllah.
6: kan? Kata-kata daripada CM. Okey lah. Jadi untuk waktu ni 9.13 minit pagi. Yeah. Kalau kita tengok sekejap saja lagi, kita akan ada personality. Yeah. Awak cuba dapatkan kan?
8: Kita cuba dapatkan. Kalau tak dapat, cuba kita kongsikanlah perjalanan di sana macam mana kan?
6: Boleh. Jadi kita nak berhibur dulu? Betul, boleh.
7: Sebuah lagu nyanyian Bunga dan juga Lukman Podolski.
6: Pilihanmu. Untuk anda, cumi dalam.
7: Dengar
8: Berhiruk
7: Bergegau.

0: Duduk dengar berinformasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dengar berinformasi budaya. Pelancongan ucapan sana sini. Yuk dengar berhiruk bergegau.
3: Ya, ya, dengar ber 9.18 minit pagi.
4: Kembali dah.
3: Amat,
4: yo.
3: Dapat ke pancing-pancing tu?
4: Kita cuba telefon, tapi tak dapat. Tapi bila saya WhatsApp, katanya dia pun tengah on the way naik ni. Dia bawa orang hari ni.
3: Oh, patutlah. Bertugas.
4: Tapi tak apalah. Kita boleh kongsikan perjalanan ni macam mana kan. Sebab mungkin mana tahu ada daripada Melaka dan juga dari Johor yang nak pergi ke Gunung Kinabalu kan.
3: Minta maaf. Kalau saya dah. Saya tanya merah.
5: Mendengar je. Kan saya cakap pergi boleh. Tapi saya kat bawah je lah.
4: Pun boleh juga. Pun boleh.
5: Pergi tak ada masalah. Saya tunggu kat bawah.
3: Saya dah gantung kasut. Saya dah selesai dulu. Dah selesai. Tapi saya masih ingat nama Malim Gunung saya yang telah pun membuatkan saya berjaya nampak sampai ke puncak.
4: Ya, siapa nama dia?
3: Jackson nama dia. Saya hampir mengalah dah tu sampai 800 tu kan. Dah tak nak naik dah awal pagi tu. Macam sejuk sangat kan Amal kan. Saya tak nak lah. Kalau boleh saya cakap, saya nak tarik dia. Tak apa, sampai 800 pun okey lah. Lepas tu dia kata jangan macam tu. Datang jauh-jauh kan. Dia kata kan. Akhirnya sampai ke puncak. Saya pun tak sangka
4: dapat
3: lah.
4: Sijil tak? Dapat sijil tak?
3: Dapat sijil warna.
4: Warna sama lah kita.
5: Tak sangka lah. Saya sangat berbangga dikelilingi orang hebat.
3: Cukup. Tapi Merah. Cukup Merah, tapi saja. Tapi cukup sekali. Cukup sekali dah.
4: Betul. Saya setuju.
5: Cukup sekali. Kita dah rasa macam kita pun hebat. Sebab saya macam, oh saya berkawan dengan orang ni.
3: Merah kalau bagi kita tolong dokong Merah.
5: Ya itulah.
4: Tapi ni ada servis dokong tau. Bawa sampai ke atas. Tapi awak kena beribu iban sikit lah.
5: Nak kena okay. Bergurau gadai tu.
4: Ya. Yeah. Jadi seperti biasalah sebelum kita nak mendaki tu kami punya tim telah pun mendaki di Negeri Sembilan sebagai orang kata training lah. Takkan tiba-tiba nak terus naik kan, nanti sakit.
3: Betul.
4: Badan.
3: Betul.
4: Jadi kami seramai 13 orang daripada Negeri FM datang ke Kinabalu untuk menyelesaikan misi bersiaran di Lapang Puncak. Jadi kita bermula sekitar seawal 9.35 minit pagi dan pada hari pertama tu kita sampai lebih kurang dalam pukul 6 lebih lah, hampir nak dekat waktu maghrib. Tapi alhamdulillah tak adalah orang kata sampai malam. Kalau malam nak kena pakai headlamp dan sebagainya kan, dah susah sikit dia punya orang kata view dia. Susah nak nampak. Jadi ketika kami sampai di Labarata, kami berehat satu malam. Dan lepas rehat satu malam, kita bermula naik ke kilometer 8. Lebih kurang anggaran juga pada waktu yang sama 9 pagi. Sebab kita beruntung sebenarnya. Sebab kita ada kelulusan untuk fly drone juga. Dan juga kita diberi khas lah, tak ada COT orang panggil, iaitu cut off time lah. Kebiasaannya kalau ada COT ni waktu-waktu sekian kita dah tak boleh naik, kita kena turun cepat-cepat. Tapi betul, disebabkan kita nak bersiaran demi RTN 80 tahun, kita diberi peluang istimewa lah. Jadi sebenarnya mungkin Cikgu Muni dah tahulah perjalanan dia macam mana kan. Cik Begam cerita tanya, senang ke susah ke kan. Tapi
5: itulah pasal
4: saya boleh katakan agak susah juga. Tapi sebenarnya untuk Gunung Kinabalu ni infrastruktur dia sangat-sangat dahsyat. Sebab antara yang terbaik lah di Asia Tenggara mahupun di Asia juga. Sebab setiap kilometer tu ada pondok untuk kita berehat. Jadi bolehlah kita rehat selama 5 ke 10 minit untuk kita teruskanlah perjalanan seterusnya lah selepas rehat tu. Jadi untuk kilometer yang kosong, kita bermula di Timpo Hanggit. Dan selepas itu kita akan sampai di Carson Fall lah. Carson Fall tu dia macam ada satu air terjun, tapi tak digalakkan mandi lah. Tapi sangat sejuk air dia, indah juga dia punya rupa. Dan selepas itu kita akan sampai ke kilometer 1, iaitu di Candice Shelter. Itu adalah pondok pertama yang kita akan jumpa lah untuk berehat. Dan selepas berehat kita akan terus ke kilometer 2.

0: Kenapa mempening?
1: Cuba
0: jadi fikir pening. Kenapa tiba-tiba dia pening kat situ?
1: Sebab kita dah pening kan?
0: Sebab makin dah kita makin kita mendaki, dia punya tekanan udara tu makin sedikit tau. Jadi di tempoh hanggit tu pun ketinggian dia telah pun mencecah 1,800 lebih meter. Jadi bila kita tiba di mempening tu, dia hampir 3,000 meter lah. Jadi ada juga segelintir orang yang pergi ke Gunung Kinabalu, mereka ni akan terkena EMS orang panggil, iaitu altitude mountain sickness. Tiba-tiba kita rasa macam pening kepala, rasa loya, rasa tak nak makan, boleh muntah, disebabkan faktor oksigen makin menipis. Jadi selepas kita sampai kat mempening tu, siapa yang dah pening, rehat dulu lama-lama sikit.
1: Duduk situ.
0: Duduk sejak diam-diam. Dan seterusnya, di kilometer 5 kita akan sampai di layang-layang shelter. Dan di layang-layang shelter ni adalah tempat untuk kita makan tengah hari lah. Memang dekat situ dihaskan. Dan sebelum kita naik pun, kami diberi pack food lah untuk kami bawa bekalan ke layang-layang. Dan daripada kilometer 5 tu, kita akan terus pergi ke kilometer 6, iaitu di Panah Laban ataupun Laban Rata lah, iaitu hostel untuk kita berehat. Dan juga suka saya nak kongsi tau, di Laban Rata tu dia tak ada water heater tau. Jadi bayangkan kita mandi dalam keadaan yang sejuk. Badan kita bila kena air sejuk tu rasa macam elektrik, dia zas macam tu je. Kalau Abang Zizi dia terus sah. Macam tu kan. Dan selepas itu kita akan terus ke sayat-sayat checkpoint lah, di kilometer 6.5. Di sayat-sayat checkpoint tu pun nanti akan ada satu guider, dia akan ambil nombor kita lah untuk menandakan kita dah sampai situ. Sebab setiap checkpoint tu kadang-kadang dia ada orang yang jaga untuk kita isi dan juga kita letak kita punya signature lah kat situ, supaya kita di authorize kan lah orang kata, yang kita dah selamat sampai di situ. Dan seterusnya kita akan sampai di puncak low lah, ataupun di nota RM100 tu, yang paling orang kata famous lah, selalu orang ambil gambar kat situ kan. Dan yang paling tinggi adalah di low peak lah, iaitu di ketinggian 4,095.2 meter. Terbalik pula, 4,095.2 meter. Jadi apabila sampai di low peak tu, sangat sejuk cuaca dia. Dan Alhamdulillah juga rezeki kami warga Negeri FM, 2 hari kami berada di sana, memang cuaca sangat baik, sangat menyebelahi kami. Jadi maksudnya doa kami termakbul lah, Alhamdulillah kan. Dan apabila kami dah sampai di low speed tu, kami terus turun ke Laban Rata, bermalam lagi satu malam, dan kita turun pada esok hari. Sebab maklum lah, kami pun bukannya hiker sangat pun, kita pergi pun atas sebab nak bersiaran.
1: Terbaik lah.
0: Dan juga di Gunung Kinabalu juga telah pun diiktiraf lah sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada 2 Disember tahun 2000. Maknanya dah 26 tahun lah dijadikan sebagai UNESCO, dan merupakan tapak warisan dunia UNESCO pertama di Malaysia. Dan juga saya nak kongsikan lah antara flora dan fauna yang kita boleh jumpa dekat sana kan. Dianggarkan terdapat juga 5,000 ke 6,000 lah spesies tumbuhan di Kinabalu Park tu. Dan lebih juga 700 spesies orkid, lebih 600 spesies paku pakis, dan juga puluhan spesies rhododendron. Kalau tanya den tu apa, den pun tak tahulah. Den bukan saintis. Dan juga banyak tumbuhan di sini adalah endemik lah, iaitu hanya terdapat di Gunung Kinabalu atau kawasan sekitarnya, dan tidak dapat ditemui di tempat lain di dunia. Jadi sangat-sangat istimewa. Dan lebih juga 100 spesies mamalia dan ratusan spesies burung direkodkan di kawasan taman. Dan yang paling apa orang kata, buat kita excited lah apabila kita nampak banyak sangat cimang-cimang yang comel. Tapi tak boleh bagi makan lah, sebab itu kan haiwan habitat kan. Jadi kalau kita bagi makan pun satu kesalahan, boleh didenda tau. Jadi jangan macam-macam. Itulah dia antara pengalaman lah di Gunung Kinabalu. Dan rata-rata kami pun selamat pergi dan selamat balik. Itu yang penting.
1: Alhamdulillah. Betul. Itu yang kita mahukan kan. Sebab kita pun start minggu tu mendoakan lah semua yang terlibat. 13 tadi kan, 13 warga Negeri FM.
0: Betul. Ya,
1: selamat pergi, selamat kembali. Alhamdulillah.
2: Tapi kita tengok ada juga pertanyaan pendengar untuk awak sendiri tau, Amar. Memang kata, ialah tadi sebab

0: Awak kata pantang gula, tapi persediaan diri awak sendiri tu apa yang awak buat? Kotlah ada yang tertanya tip-tip untuk mereka boleh cuba-cuba juga. Perkongsian macam saya, kotlah saya berubah hati. Amin. Saya aminkan tu Cik Merah. Amin.
1: Ya, antara persediaan dia, kami punya Puan Pengarah pun, Puan Suhana Surahman pun sangat supportive lah. Sentiasa mengikuti kami di semua jelajah gunung mahupun bukit. Jadi kami akan ada beberapa perkara rutin lah, iaitu kalau pergi ke bukit atau gunung, kita akan buat stretching tu, panas badan dululah. Lepas panas badan, kita akan naik. Orang kata slow-slow je, jangan terlampau laju bila naik tu, sebab kita kena simpan tenaga. Jadi bila kita dah sampai ke tempat yang betul-betul pacak tu, baru pakai tenaga kita yang lebihan tu. Sebab kalau kita terus, orang kata ayat kasar dia henjut terus kan, sakit badan nanti dek.
0: Jadi awal-awal tu jangan terus je nak cakap.
1: Jangan terus. Jadi ambil masa pelan-pelan je lah. Jadi kami bila naik ke Kinabalu tu pun memang tak ada dalam keadaan rushing ke apa, sebab kami pun sedia maklum kami datang bukan untuk bersantai-santai, bercuti, bekerja, bersiaran. Jadi ambil masalah juga apabila di satu persimpangan ataupun di satu pondok tu, kami akan berhenti dan buat vlog, dan kami akan shoot, dan kami akan ambil lah beberapa b-roll yang lawa-lawa di sekitar tu. Dan yang paling penting, persiapan tu dari segi mental dan fizikal pun kena kita ambil maklum lah. Kalau kita rasa mental tak kuat, kuatkan. Jangan tak kuat langsung, kena kuatkan.
2: Kena kuat, yang penting mental.
0: Sokongan sesama kawan ni peranan lah.
1: Betul,
0: sesama kawan juga peranan penting.
1: Jadi kami masa sepanjang mendaki pun memang akan selalu orang kata bagi word of encouragement lah. Awak boleh. Awak boleh. Bukannya awak tak boleh.
0: Sikit lagi.
1: Tapi kalau dalam dunia hiking ni, kami sangat tidak percaya dengan ayat sikit lagi tu. Kalau sikit lagi tu, dia akan macam, ini jauh lagi ni. Tapi
0: jangan sebut lah
1: Tapi boleh nampak tak perbezaan orang yang naik dengan orang yang turun. Bila orang yang masa kami menaik tu, kami bila tengok orang turun, kami macam dah turun dah orang ni. Jadi bila kami menurun tu, positif saja. Kita setiap orang kita nampak, kita akan tegur, kita akan cakap safe hike, good luck. Dah turun tu happy lah. Bila nak naik, senyap je masing-masing. Tapi ada momen yang kita akan bagi semangat lah dekat rakan-rakan, sebab kita tak boleh tinggal rakan-rakan kita bersorangan. Jadi sebab itulah dengan nasihat-nasihat guider yang berada di sana, sentiasa kita amalkan sistem buddy, iaitu kita ada rakan yang sentiasa menjaga kita. Kalau nak berjalan berdua boleh, nak berjalan bertiga boleh, tetapi jangan jalan seorang-seorang.
2: Okay. Saya suka bila Amal kongsikan dia macam gambaran tau, dari awal, dari bawah sampai ke atas tu. Saya suka gambaran dia tu. Okay, dia punya gambaran tu kan.
1: Dia setiap kilometer muka dah lain dah. Kilometer pertama muka manis, kilometer kedua muka makin tak manis.
2: Tapi saya suka bila mereka kata turun tu tau. Memang betul, turun tu macam positif je. Tak nampak nak turun, dah turun. Merah boleh cuba lepas ni, Merah.
1: Betul, saya sokong.
0: Saya
1: sokong.
0: Boleh cuba melihat dan mendengar. InsyaAllah, dah menyokong dia jauh. Untuk siapa ya ini? Dia sebab apa, bila kita tengok macam Amal lah berkongsi, dan juga Cikgu Muni, saya tengok dengan kawan saya sekeliling kan, dia satu stamina. Dah bila satu, bila cakap pasal mental tu, terus saya cakap mental saya tak berapa. Yang kedua, bila cakap pasal stamina tu, Amal kan sembuh ya. Inhaler tu kena banyak ambil. Jadi mungkin
2: faham.
0: Kita tapi, bila tengok serangan tu Cikgu Muni dengan Amal, sebab saya ni jenis memang rapuh sikit. Saya kerap tau kena serangan asma.
2: Janganlah macam tu.
0: Dia tak boleh langgar pantang sikit. Cuaca terlalu panas ke sejuk memang, dia macam princess tau. Tak boleh.
2: Tapi kan Cik Merah, Cik Merah tak mengapa, sebabnya bila memang kita bukan saya saja tau. Asma tu bukan main-main tau kan. Jadi tak apa, banyak lagi hobi lain yang boleh kita lakukan. Betul tak? Banyak lagi aktiviti lain.
0: Lepas ni saya rasa mengikuti perkembangan je.
1: Saya nak ajak Cik Merah dengan Cikgu Muni, tahun depan kan ATM 81 tahun kan, kita bersiaran di pulau selama 81 minit pun okey.
2: Pulau boleh.
1: Kita naik jet ski 81 minit ke?
2: Okey, saya nak letak nama saya hari ni juga.
1: Sama, saya pun sama.
0: Baik, insyaAllah. Baiklah.
2: InsyaAllah eh. Pandai Mira eh. Tapi seronok lah dengar pun Amar, terima kasih berkongsi sama perjalanan kat sana. Memang meronok kan. Walaupun kami tak pergi, tapi dapat rasa lah pengalaman tu melalui Amar. Jadi terima kasih juga lah. Sebenarnya ramai tau yang kongsi-kongsikan. Terima kasih lah yang kongsi-kongsikan dekat media sosial kita ni. Sebab kata terbaik kan. Bukan mudah eh, naik KK tu bukan mudah eh. Terbaik Amar semua. Semua
1: Cik
2: semua,
1: pernah semua sampai kesana. Tahniah juga kita tepuk lagi sikit.
2: Cukup sekali.
0: Cukup untuk mendengar di sini.
2: Baik, dua hari kita nak berhibur dulu ni.
0: Betul, kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Wah, saya kan tengok susunan lagu penerbit kita kan, DJ Daim ni. Bukan main rancak-rancak. Lepas ini kita nak dengarkan The Statue.
2: Jom. Okay, Amat.
1: Macam biasa. Yo.
2: Dengar
1: Hero.
2: Bergegel.

0: Yo, dengar apa?
1: Diari Negeri.
2: Ada pesan di Gantara. This is Bella. One more time.
0: Pelancongan.
1: Ucapan. Yo, dong apa? Diari Negeri. Pelancongan. Ucapan. Yo, dong apa? Giro bergegawe.
3: Ya, dengar apa? Masih bertemankan kami bertiga di sini. Ha. Jahat je masa lebih kurang dalam setengah jam. Ya, gini 20 minit lah lebih kurang. Ya, betul. Kalau sempat nanti kita sempat baca baca ucapan, kita bacakan. Ya. Kalau tak sempat, kami baca selepas yuk dengar apa nanti. Tahu. Tapi kita cubalah, kita cuba. Baik, sebenarnya untuk segmen ni waktu ni kita nak kongsikan sikit pelancongan kat Maka. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah dekat Johor dengan dekat negeri sana, ada jual pisang salai tak? Ada yang tanya ni.
4: Pisang salai kita ada kat Batu Pahat.
3: Batu Pahat?
4: Okey,
5: Batu Pahat. Oh, dekat ada tapi tak berani cakap tak ada.
3: Macam saya kat Melaka ni, saya tak tahu dekat mana. Tapi mungkin ada kawan-kawan kita yang tahu kat mana, boleh kongsi-kongsi lah. Sebab ramai cik pisang salai.
5: Alah, cari online je.
3: Online jual lah.
4: Tapi kita pergi Batu Pahat memang banyak krepek-krepek lah. Pisang-pisang salai tu memang suka lah makan. Dekat Johor.
3: Kena pergi cari.
4: Siapa cari tu? Siapa tu?
3: Ada yang cerita pasal pisang salai. Abang Bin Sajun lah.
4: Dah dia pula cerita pasal makanan kita
5: tengah kerja ni.
3: Dia cari pisang salai.
4: Jangan, kita orang tengah kerja, jangan sembang pasal makanan. Bila kita orang senyap, fahamlah tu kita orang pergi mana.
5: Makan lagi tu bang. Abang jangan macam-macam bang.
3: Nak pukul 10 ke 12 sama, kita kerja ke 12 hari ni kan?
4: Ya. Betul.
5: Sebab kita nanti nak pergi wedding juga nanti kan.
3: Oh, ada jemputan ni hari ni.
5: Sebab ini kan 6-6-2026. Bak kata cakap tadi.
4: Apa? Kita singgah je lah mana nanti.
3: Okey, baik. Waktu ni kita nak bawa ke lokasi pelancongan. Sebabnya pendapat kami, DJ Daim Zainuddin, kita dah sediakan sedikit kapsul pelancongan lah untuk rakan-rakan yang dengar. Hari ni katanya nak perkenalkan Sungai Melaka. Jom kita dengar sama-sama.
4: Silakan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Yuk Dengar Ba. Hari ini kita akan bersama-sama menyelusuri salah satu tarikan paling ikonik di negeri Melaka, iaitu Sungai Melaka. Sungai yang dahulunya menjadi nadi perdagangan Kesultanan Melayu, kini berubah wajah menjadi tarikan pelancongan utama yang memukau. Jom hayati keindahan dan sejarah di sepanjang Sungai Melaka, simbol keagungan dan keindahan bandaraya bersejarah ini. Perkhidmatan menyusuri Sungai Melaka menaiki bot mengambil masa kira-kira 45 minit hingga 1 jam yang bermula di Taman Rempah dan terus ke muara Sungai Melaka kembali semula ke Taman Rempah berhampiran Kampung Moten. Sepanjang perjalanan, anda disajikan dengan pemandangan indah bangunan-bangunan bersejarah. Di waktu siang, anda akan melihat keindahan seni bina klasik bercampur moden di sepanjang tebing sungai. Namun, pada waktu malam, suasananya berubah dengan kelimpahan cahaya berwarna-warni yang memantul di permukaan air. Ia benar-benar pengalaman yang tidak boleh dilepaskan. Di sepanjang Sungai Melaka, terdapat banyak tarikan menarik untuk anda singgahi, antaranya Kampung Moten, sebuah perkampungan tradisional Melayu yang masih mengekalkan seni bina asal. Di sinilah terletaknya Villa Sentosa, rumah warisan yang dibuka kepada orang ramai sebagai muzium hidup yang mempamerkan kehidupan masyarakat Melayu zaman dahulu. Selain itu, anda juga boleh melawat beberapa tarikan pelancongan seperti Masjid Kampung Hulu, Jongke Walk dan beberapa lagi destinasi menarik yang hanya beberapa minit berjalan kaki dari tebing Sungai Melaka. Di tebing Sungai Melaka juga terdapat pelbagai kafe, restoran dan hotel yang menghadap pemandangan sungai. Ia tempatnya sempurna untuk bersantai sambil menikmati minuman petang atau makan malam yang romantik, menjadikan Sungai Melaka sebagai tarikan siang dan malam. Malah keindahannya sering dibandingkan dengan Sungai Venice di Itali, dan tidak hairanlah ramai pelancong luar negara menyamakan Melaka sebagai Venice of the East. Sekiranya anda merancang untuk berkunjung ke Sungai Melaka, masa terbaik untuk menyusuri Sungai Melaka ialah pada waktu senja atau malam. Ketika itu, cahaya lampu di sepanjang sungai mencipta suasana yang menakjubkan. Sungai Melaka bukan sekadar tempat pelancongan, tetapi simbol kehidupan, sejarah dan kebanggaan negeri Melaka. Dari laluan perdagangan penting hingga menjadi destinasi pelancongan bertaraf dunia, sungai ini membuktikan bahawa warisan yang dijaga mampu menjadi aset yang berharga. Sekiranya anda ke Melaka, jangan lepaskan peluang untuk menikmati keindahan Sungai Melaka, sama ada menyusurinya dengan berjalan atau menaiki bot atau sekadar duduk menikmati pemandangan malam. Percayalah, setiap detik di Sungai Melaka pasti meninggalkan kenangan indah.

0: Eh, jadi belanjanya di Negeri Melaka eh. Abang Daim, kita bawa jalan-jalan pergi Sungai Melaka lah. Saya pasti Merah dan juga Amal mesti pernah sampai Sungai Melaka.
1: Eh, pernah.
0: Pernah kan? Lagi-lagi waktu malam dia sekarang kan. Oh, memang cantik. Betul. Banyak tempat makan.
1: Warna-warni dalam lampu dia.
0: Ya, betul. Merah suka lah tu, tempat-tempat macam tu.
2: Suka satu hal. Lepas tu dia sebut makan pula tu, mata besar ni.
0: Betul, saya cakap tu. Merah suka.
2: Saya tempat-tempat begini, insyaAllah saya orang pertama. Nombor kosong tu nama saya nanti.
0: Oh, paling awal eh.
2: Ya, yang kosong tu saya.
0: Paling awal. Itu dia untuk pelancongan kat Negeri Melaka lah ya. Baik, berkesempatan lagi untuk kita tunaikan lagu.
2: Yo.
0: Dan kejap lagi kita ada, ada pendengar betul hari ni.
2: Adakah kita dapatkan pendengar?
0: Adakah?
2: Ah, tak apa. Anda semualah bertuah.
0: Betul. Ah. Ada kali kita baca ucapan kejap lagi kan?
2: Ya,
0: jangan risau.
2: Jadi bolehlah bagi komen-komen anda. Macam kita kongsi sikitlah medsos kita, boleh tak?
0: Boleh.
2: Siaran yang mana menontonkan. Macam kami bersiaran di Muka Buku, di YT dan juga TikTok, Jura FM Official. Anda lebihnya pada TikTok, senang sikit kot kat situ kan? Hantarkan ucapan yang lain daripada lain, boleh tak? Kita nak lain daripada lain sikit.
0: Oh, yang berbeza sikit.
1: Contoh-contoh macam mana Encik Merah tu?
2: Kita tak mau kawan kita menyapa kat situ. Nanti kawan kita baca kat sana, sama juga sana menyapa kat sini.
1: Ya, faham.
0: Selamat amat tanya Encik Merah. Wah, mata yang saya ada jawapan dah ni. Yang lain dia dah nampak dah selemak dah ni.
2: Contoh.
0: Baik, okay. Jom nak berhubung dulu lah ni maksudnya.
2: Boleh, jom.
0: Lagu apa kita lepas ni? Ada lagu
1: lagu baru ni.
2: Si Kitchen.
0: Ya, Kitchen. Malam-malam. Malam-malam tapi kita pagi-pagi sekarang.
2: Okay. Kita dengarkan pilihan DJ Daim kita. Baik, jom kita berhibur Amar. Semuanya dalam.
1: Yo.
2: Yo.
0: Dengar.
1: Yo.
0: Bergegar.

0: Bergegar eh.
1: Ya, Herok bergegar eh. Ada pun 9.49. Kejap je lah, dah habis ni.
2: Tahu-tahu je pukul apa 10 nanti kita kalau macam Johor, Johor dengan negeri kita ambil apa? Berita dunia kan?
1: Ya, kita ada ambil berita Melaka pun ada juga. Negeri ada?
2: Saya berita. Sebut apa tadi ya? Saya sebut Johor dengan Melaka ke salah? Salah lah tu.
1: Negeri Melaka lah maksudnya. kan? Tapi lepas tu kita ada Zoom Music. Ada Zoom Music.
2: Tapi kita nak tanya macam awak berdua ada tak program lain? Sebab apa macam kita istimewa pukul 11 nanti kita ada silam budaya. Kita anjak pukul 11 pagi.
1: Oh, ada awal kan?
2: Sebab kita dengar Seri Aman FM. Jadi selama pagi nanti dalam 15 minit macam tu kita akan bersama dengan mereka silam budaya. Jadi nak kata tu, Cik Merah ni tak bertenang sikit hari ni.
0: Dia paling busy eh ni eh.
1: Hari ni Cik Merah memang tak boleh diam lah eh. Sebab sekejap lagi jumpa dengan Desra Aman pula. Pagi dengan Zul Selatan. Wah, terbaik lah Cik Merah.
2: Macam itulah.
1: terbaik. Okay,
2: sebab kalau awak berdua macam mana?
1: Kita macam Melaka. Hari ni kejap lagi pukul 10. Santai-santai je. Pukul 11 kita je ada tajaan je lah. Tajaan iklan je lah. Tak ada lah apa dah. Macam mana?
0: Saya rasa
1: tak?
0: Saya paling santai lah. Sebab selepas santai ini, selepas habis Yoke dengan Ber, kita ada playlist tak berhenti. Maksudnya, saya dah tak banyak bercakap dah. Tinggal masuk lagi cakap pukul 11.
1: Okey, itu sama. Itu okay. Akhirnya boleh lagi makan sekejap boleh
0: kot. Boleh. Boleh sangat. Aduh.
1: Sabarlah Cik Merah eh. Tahniah.
2: Jadi itulah bolehlah intai-intai jugalah kami-kami sekejap lagi kan. Walaupun kita rancangan ni dah nak berada di pujuh pertemuan. Sebenarnya dah lah dengar. Mungkin orang kata 5 minit pertama pergilah ke Negeri FM. 5 minit kedua pergilah ke Melaka.
1: Boleh.
2: Ataupun kalau ada gadget yang banyak-banyak tu, mesti ATM klik pasang aja.
1: Radio. Betul macam ni lah. Macam Abadullah suka Abadullah Sport kan. Dia ada 3 radio, 3-3 dengar Melaka, Johor, pergi 9. Dia kata
0: dia canggih. Tapi sebenarnya Cik Merah, Cikgu ni, saya sebenarnya dah tak sabar tau. Sebab saya sangat bersyukur ATM jadi penyiar rasmi tau untuk FIFA World Cup di Brunei.
1: Tak sabar.
0: Sebab tak silap saya, perlawanan pembukaan akan berlangsung pada 12 Jun ini. Dan kita akan menyaksikan pasukan Mexico lah. Bertemu dengan siapa, saya lupa. Tapi jangan lupa lah, kita nak ingatkan yang berada di Johor, di Melaka, di Negeri Sembilan. Jangan lupa muat turun ATM Click. Sebab boleh tonton semua perlawanan, 104 perlawanan. Banyak tu.
1: Fui, ruginya kalau tak turun RTM Click sekarang. Dah boleh dah buat turun dah.
0: Betul.
1: Tak boleh dah, tak lama lagi
2: Sebab RTM Click yang paling laju sekali tau. Kau lah dikata macam ada aplikasi lain. Tak. Saya dah cuba RTM Click yang paling laju.
1: Paling laju kan.
0: Cik Merah kan tu RTM Click tu.
1: Tapi kan yang pastinya macam saya ni babak bola ni macam kita bukanlah macam terlalu faham sangat kan. Jadi apa-apa nanti kalau tak tahu saya akan tanya Amal lah. Macam mana ni? Apa lagi perlawanan
0: depan
1: ni?
0: Dia sebab satu dunia tak sabar tau ni.
1: Betul. Jadi apa kita tunggu sebab bermula 12 Jun kan Amal kan?
0: 12 Jun ni lagi 6 hari je lagi.
1: Dan kita RTM sebagai penyiar rasmi tu yang best tu. Kita tak sabar. Kita semua stesen radio pun tak sabar nak keluarkan. Kita ada kongsikan kapsul kan. Ada pelbagai informasi juga
2: Cuma kan sampai kita sesembang ni saya tengok. Sebab Cikgu Muni cakap tak sabar kan. Saya tengok pendengar kita pun ada komen lah dekat saya ni. Tak sabar juga ni nama nak sebut ni. Bila nama kita ni?
1: Ya tu kan. Saya pun tengah buka Nak baca dah komen lah ni.
2: Okay, silakan kawan-kawan sebut nama-nama pendengar anda. Silakan
0: Cikgu Muni dulu.
1: Siapa tu? Okey, baik. Ini tentunya yang selalu menyapa kita. Saya perlu sebut juga Kak Jaimah kita ni memang sentiasa mengucapkan I love you untuk kita bertiga. Sebab temani semua rakan pendengar yang dengar terima kasih Kak Jaimah Ramli kita menyapa semula yang kenalkan Kak Jaimah. Yang kenal Kak Jaimah akan doakan semoga semua sihat dan ceria selalu.
0: Amin.
1: Bagaikan DJ bertiga. Terima kasih Kak Jaimah, love you tu akak ya. Juga ini Kak Azai dari Taman Perumang Renggam. Oh, Kak Azai.
2: Kak Azai Renggam.
1: Terima kasih Kak Zai sebab tadi Cik Merah kata yang unik-unik yang singgah kat Melaka daripada Renggam Johor ni menyapa semualah terutamanya Abu Azizah Muhammad di Pendang Kedah Encik Rahman Wahab, Afendi Wahab di Perak. Lama tak balik Renggam jangan lupa kampung salam rindu dari keluarga Renggam dan terutamanya untuk DJ Bertiga lah Yoke Dengar Ber dan semua pendengar Yoke Dengar Ber. Terima kasih tu kan ni Kak Ina tau. Kak Ina ni Kak Ina kita panggil Kak Ina Karlina, kadang-kadang nama manisnya Kak Ina Monte. Kak Ina kata ada sikit kata-kata lah untuk kita kan. Jangan try hard untuk jadi sempurna di mata orang lain. Sebab Allah dah jadikan kita semua ni istimewa mengikut takdirnya.
0: Betul-betul. tu Kak Ina.
1: Terima kasih Kak Ina, kau suka kata-kata indah ni untuk dengar apa Kak. Okay, itu Kak Melaka dulu. Johor Negeri Sembilan.
0: Dekat Negeri Sembilan macam biasa, kita abang JJ Kemas ni, dia tak komen banyak. Dia korban macam ni, menonton. juga kita tengok ada juga Anip ya. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Selalu dengar Yok Dengar Ber setiap hari Sabtu. Sanggup ambil cuti walaupun kerja katanya. Ini saya rasa gurau ni. Saya rasa ini gurau ni. Ini lain macam ni. Seterusnya kita ada juga Black daripada Kampung Cengkau Rembau katanya. Dia kata lawa Cikgu Muni dengan Cik Merah hari ni.
1: Terima kasih.
0: Uji boleh bang. Tambah jangan bang. Nanti orang rumah tu marah. Okey, yang seterusnya juga kita ada juga daripada siapa ni kejap? Acap. Dia kata Acap, Acap cakap macam ni. Saya daripada Sepang dengar YDB ni secara kebetulan. Buka radio je tiba-tiba dengar tiga suara. Terus saya layan. Ini pendengar baru ni. Terima kasih Acap.
1: Terima kasih Acap.
0: Jadi seterusnya juga macam biasalah ada Abang Dola Sport ni. Abang Dola Sport ni dia akan sebutlah nama satu kampung dia. Ada juga Kak Sal Seri Duyung. Ada juga Cik Semadi. Jadi kalau saya nak sebut satu-satu dah macam majlis tahlil nanti. Dan juga ada juga Kak Nat Nas. Dia kata menarik kisah naik gunung. Terima kasih Kak Nat Nas. Itu dia antara pendengar-pendengar yang ada hari inilah.
1: Rendah betul lah mak dia.
2: Tahan nafas je. Dah gelap tu. Okay. Di Johor sikit lah. Kita ada pendengar dia. Kak Rubia Rubi ni kampung Sri Gajah Caah tau. Dia kata pagi ni Lalang nak menyapa keluarga yang berada di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia.
0: Terusno.
2: Kerja-kerja pun kita teman lah rakan-rakan kita lagi-lagi mendengarkan Yok Dong Aba pada pagi ini.
1: Terima kasih.
2: Ada pandu lah dia dah. Tak ada. Nama dah sebut dah cukup sekali. Nak banyak kali lebih bayar.
0: Saya bukan imam bang.
2: Okey. Kita ada juga rakan dan pendengar kita ini. Sulaimi Pali. Selamat pagi untuk tiga-tiga DJ. Ada juga Rani yang hadir. Ada juga Cik Abdul Jalil Paime, Kota Tinggi Johor. Pagi ni Cik Merah dan juga rakan-rakan apa Cikgu Munda Amar. Kita nak kongsi ada orang kata undangan Walimah Tok Urus di sekitar kawasan. Berapa banyak undangan tu kan? Kadang ada setengah orang dapat tiga, dapat empat. Macam itulah ceritanya. Yang mana dan selain daripada tu terakhir, tak apa, terakhir tu nanti saya sambung kemudian. Sebab apa, yang mana apa menghantarkan ucapan akan bersambung lagi lah nanti.
1: Ya, ini betul.
2: Ini pun dah 9.57 tuan-tuan dan puan-puan.
1: Baik. Jadi kita dah baru di penghujung Yok Dengar Apa untuk minggu ni. Dan minggu depan kita akan bersua lagi. Cuma siapa penyampainya kena tunggu minggu harapan lah. Cik mana cuti yang minggu depan?
2: Tak ingat lah. Nanti tengok jadual.
0: Saya tengok jadual ni.
1: Jadi minggu depan tak tahu lagi siapa penyampainya. Tapi yang penting Yok Dengar Apa tetap akan on. Tetap akan bersiaran. Jadi jom kita nak ucapkan penghargaan lah kepada kalau di Melaka. Terima kasih pada penerbit kami dan Insan Udin. Jangan rakan-rakan saya di bilik kau lah MCR. Kita ada pagi ni Kak Nani juga Abang Nizam K.
2: Kalau di Johor kita ada ICT kita, iaitu Kak Yati, penerbit kita Isham. Ada juga bahagian MCR kita, ada Encik Zaki dan juga Ayu.
0: Di Negeri pula kita ada Kak Nat di sini. Dan juga saya nak panggil nama samaran lah, sebab dia baru dapat nama ni setelah pergi Gunung Kinabalu. Kita orang panggil dia Jungle Man. Jadi di kesempatan ini juga Cik Merah dengan Cik Gumuni kita pun nak ucapkan selamat perkahwinan lah kepada Zuhaira, DJ Zul kita.
1: Serius lah.
2: Kita dah bagi hint sebenarnya, nak menantikan yang itu sebenarnya. Tunggu daripada pihak sana.
0: Tahu tak kita orang ada buat ucapan yang sangat unik tau untuk Zuhaira. Kita buat di puncak Gunung Kinabalu tu, paling tinggi untuk Zuhaira. Kita buat ucapan selamat perkahwinan untuk dia lah. Jadi pesanan ramai-ramai orang kat sini, warga Negeri FM, tahu tak apa pesanan untuk dia? Kekal hingga ke jannah tu of course lah, itu nombor satu. Dan yang paling penting jangan cuti lama sangat.
1: Wah, tanya-tanya adik kita lah kita. Kita lah seronok.
0: Iyalah tu kan.
1: Sabar mai, sabar.
0: Geram saya.
1: Baik, jadi kita dah berada di bawah siaran ni. Satu minit sebelum kami terhantar ke berita berita dunia 10 pagi kan. Sekarang kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi Amar tak ada berita
0: Saya tak ada meter. Saya terus sambung playlist tak berhenti.
2: Jadi Amar tak apa, Amar tunggu kejap je. Kita orang ada beberapa saat lagi ni nak bercuti, nak menyempatkan. Betul ya cikgu Munir?
1: Biasa Cik Merah lalang tu, Cik Merah goreng je sampai pukul 10 pagi.
2: Boleh. Saya setakat alah beberapa saat nak goreng. Amar tadi 15 minit dia seorang je bercakap tanpa henti boleh.
1: Oi, power.
0: 30 saat lagi ni, 30 saat lagi ni.
1: Boleh lagi, tak ada masalah.
2: Jadi yang penting untuk tuan-tuan apa-apa yang sedang memandu ya, berhati-hati pada permanduan anda. Semoga urusan anda semua berjalan dengan lancar pada pagi ini. Baik.
1: Yeah, nanti kejap lagi kami akan kongsikan lagi ucapan-ucapan yang kami dah tak sempat baca nanti. Lepas ni, dengar apa, kami akan baca lagi ya. Cik Merah, bagi Cik Merah. Dan terakhir.
2: Macam biasa, selepas ini untuk bagi Melaka FM dan juga Johor FM, ikuti Dunia 10 Pagi di Pusat Berita RTM Angkasa Puria. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Yep, ni Girlfriend Ingat Sampai Bila-Bila. Kembali lagi bersama dengan saya, Amas. Mestinya dalam segmen Radar Extra menemani anda sawal jam 6 pagi tadi hingga 12 tengah hari nanti, okay? Dan semestinya pada waktu ini kita akan ada playlist tanpa henti. Jadi Amas akan menemani anda kembali tepat pada waktu 11 pagi kejap lagi, okay? Jadi anda semua terus kekallah dekat frekuensi kami. Tiga frekuensi, 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan terima kasih bagi anda yang dah layan segmen Yok Dengar Ber YDB tadi. Gabungan tiga stesen selatan tanah air, iaitu Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, dan pastinya Radio Television Malaysia RTM. Dan yang paling penting, kalau anda belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, tolong muat turun cepat-cepat sebab betul-betul percumanya, boleh dapat dekat Google Play Store ataupun Apple App Store. Jadi sekarang ni jom terus layan playlist tanpa henti semestinya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila hingga pukul 11, okay?
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ziyai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

0: masyarakat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan lah buat tampil atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau, ha? Kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan mengisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: 7.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Please arise for the love anthem.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Haa.

0: Donggalah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, sewa ngegau.
1: 92.6 Nagari FM.

0: beberapa runding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Mana lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udang ni.
4: Wan, Wan, apa dia cari tu?
3: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
4: Oh, radio. Mana Wan letak?
3: Entahlah, kau tahu Wan tak ada lah mencari dah.
4: Wan nak cari radio untuk apa?
3: Nak dengar radio lah apa lagi.
4: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
3: Ini telefon, Wan nak radio.
4: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
3: Oh,
4: yo,
3: kok?
4: Yo. Macam mana? Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
3: Hai kasat ni.
4: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan jam. Hanya di TV OK.
4: Ini Negro FM, ingat sampai bila-bila.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Syuk. Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik, cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam?
2: Alamak, banyaknya lalat.
3: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
4: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, kembali lagi dalam segmen Radar Extra tepat pada waktu ini 11.05 minit pagi. Dan tadi anda baru selesai mendengarkan playlist Tanpa Henti Negeri FM. Jadi alhamdulillah, anda semua macam mana, okey ke tak tu? Kalau ada kawan yang belum bangun, kejut dia cepat-cepat, tarik selimut dia, keluarkan dia daripada katil tu kan. Tak elok bangun lambat-lambat kan. Jadi bagi anda semua yang sedang bercuti, selamat bercuti. Dan mungkin ada juga di hari ini mengambil kesempatan lah untuk pergi ke majlis perkahwinan. Ada yang setakat pergi camping ataupun hiking dengan rakan-rakan kan. Yang paling penting, pastikan keselamatan anda dijaga dengan rapi, okey. Dan bagi anda yang sedang memandu tu, hati-hati diucapkan. Dan kalau nak kongsikan info trafik ataupun nak amal kongsikan pun boleh juga. Kejap lagi kita tengoklah dekat plus macam mana, okey. Dan untuk waktu ini pun, kita akan bersiaran sehingga 12 tengah hari sebelum kita pass baton lah dekat rakan kita, iaitu Shaliza, untuk segmen Santai 12.06 kejap lagi, okey. Yang paling penting, anda semua terus layan Negeri FM sampai jam 12 malam. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu terbaru daripada Noh Saleh yang berjudul Terbang, yang juga merupakan OST lah untuk cerita yang hangat di program ketika ini, iaitu Tarung Unforgiven kan. Siapa dah tengok? Kalau dah tengok, kongsilah, best ke tak kan. Jadi sekarang ni jom kita layan hanya di Radar Extra Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Ziai.
2: Hai, saya Ziti.
1: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, meninggal FM ingat sampai bila-bila. Dan masih lagi bersama dengan si Amal lah untuk segmen Radar Extra sehingga jam 12 tengah hari nanti, okey? Dan untuk waktu ini pun kita ada pendengar daripada Sungai Besi menghantarkan ucapan, katanya Afif nak dengarkan lagu daripada Baras Suara yang berjudul Terbuang Dalam Waktu, khas untuk isteri. Katanya lagu ini adalah lagu kegemaran dan juga lagu perkahwinan kami. Wow, ini mesti bawa kahwin kan? Jadi kalau anda sendiri nak hantar apa-apa ucapan dekat Amal, boleh terus sahaja ke nombor 0 12603-0603.

0: Bangalah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
1: 92.6 Nagari FM.

Okey, nampaknya kita dah sampailah di penghujung untuk segmen Rada Extra pada hari ini. Dan insyaAllah esok pun nama akan teman anda semua pada waktu yang sama juga, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan selepas ini anda akan bersama-sama dengan DJ Shaliza untuk segmen Santai 12.6 hanya di Negeri FM. Jadi sekarang ini amat tinggalkan anda dengan lagu daripada Silent, Open Up dan juga Sonawan yang berjudul Bercanda. Assalamualaikum, bye-bye.

0: semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Ya, baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tengah hari buat pendengar-pendengar Negeri FM semua. Hari ini bertemankan Pana dan juga
1: Sally dekat sini. Ha, korang mesti macam terkejut kan, kenapa ada Sally dan Pana pada hari ini?
0: Betul.
1: Ha, tak apalah, istimewanya hari ini kami akan temankan anda daripada pukul 12:30 hari sehingga pukul 6 petang nanti. Yeah.
0: Ya, nah. Hari ini Sabtu 6 Jun 2026
1: bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Sabtu ni, Ana. Hari santai-santai kan? Mungkin hari ni ada yang ibu bapa sibuk agaknya.
0: Betul.
1: Nak menghantar anak-anak pulang ke asrama ke? Yeah. Dah pergi penghujung cuti-cuti sekolah.
0: Betul,
1: ni.
0: Betul.
1: Kan? Apa aktiviti anda pada hari ni?
0: Hari ni hari Sabtu. Buat apa?
1: Buat
0: kan?
1: Apa? Tengah-tengah hari ni dah makan ke belum? Yeah. Kan?
0: Yang mana hantar anak pulang ke asrama. Kan? Sebelum pulang tu mesti bawa pusing-pusing dulu. Betul tak?
1: Jalan-jalan makan-makan dulu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Cuti dah lama. Cuti dah lama ni kan.
1: Ambil hati dulu.
0: Ambil, ya, ambil hati dulu.
1: Okey, Ana.
0: Baik. Tak lupa juga kita nak berterima kasih untuk rakan setugas kita. Yang menemani saudara semua dari jam 6 pagi sehingga
1: pukul 12:30 hari tadi bersama DJ Amar. Kan, Amal tu bawa balik daripada Gunung Kinabalu tu.
0: Itulah,
1: kita ucapkan tahniah lah kepada tim Negeri FM telah berjaya menuju puncak Gunung Kinabalu. Tahniah lah kepada
0: Selamat
1: mereka.
0: Berehat. Baik.
1: Okay.
0: Hari ni kita nak kongsi apa hari ni?
1: Kita nak kongsi apa? Nak kongsi apa? Tapi sebelum kita nak kongsi apa tu, kita dengarkan lagu seterusnya, Ana.
0: Boleh.
1: Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
0: Negeri FM.
1: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

0: Ya, yeah, masih lagi bersama dengan Pana dan Sally. Juga Kak Sally.
1: Hari ni kita nak cerita pasal, okay, semalam Ana kan, kita dah hari terakhir untuk uji bakat Bintang Kecil 2026.
0: Betul.
1: Seramai dalam 25 orang yang dah hadir untuk uji bakat pada semalam lah, hari Khamis dan hari Jumaat. Okay.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi nanti kita akan bawakan diorang ini ke pentas akhir seramai 7 orang di Festival Rentak Negeri pada 28 Jun nanti.
0: Jadi semua adik-adik yang datang uji bakat Bintang Kecil ni akan dibawa sekali lah.
1: Tujuh orang ni akan kita bawakan di pentas akhir pada 28 hari bulan Jun nanti. Kepada orang-orang PD nak tengok kan, ada mungkin ada peminat-peminat Bintang Kecil ni, bolehlah tengok di Festival Rentak Negeri nanti.
0: Dijemput hadir juga ramai-ramai untuk memeriahkan juga festival Rentak Negeri pada 28 Jun nanti.
1: InsyaAllah. Okay, Ana.
0: Baik, selesai dah Bintang Kecil kita ni. Betul tak? Kita nak bagi tahu ni, kita punya pendengar-pendengar semua, macam biasalah. Kan? Janganlah ubah frekuensi.
1: Betul.
0: Apa frekuensi dia, Kak?
1: Frekuensi kita adalah 95.7, 92.6 dan 107.7.
0: Dan tak lupa juga untuk pendengar-pendengar semua yang mana belum mengikuti okay, di Facebook, di TikTok dan juga Instagram, kena follow. Jangan tak follow,
1: follow kita at orang
0: Negeri FM Official.
1: Selain daripada itu, kita boleh mendengarkan Negeri FM di mana saja melalui RTM Klik.
0: Betul.
1: Sila kalau yang belum download tu, silalah download. Kan boleh dengar kami kat mana-mana saja. Di situ Negeri FM pun kita dah ada pelbagai aktiviti yang kita jalankan. Boleh tengok dekat situ. Boleh tengok juga bintang-bintang kecil kita yang hadir untuk uji bakat semalam.
0: Betul.
1: Mungkin ada peminat-peminatnya di situ. Kan?
0: Dan kita nak buka kita punya segmen hari ni.
1: Okey, segmen apakah hari ni agaknya? Mesti diorang tu tunggu-tunggu dah kan.
0: Tapi itulah,
1: hari Sabtu ni
0: kita belum buka lagi. Diorang memang
1: dah
0: betul-betul hantar lah.
1: Diorang dah tahu dah, Ana. Setiap pukul jam ke berapa diorang dah tahu dah. Iaitu segmen Anda Minta Kami Siarkan melalui WhatsApp di konti 0126030603.
0: Jadi yang mana nak minta lagu dah boleh dah teruskan WhatsApp. Okey, saya ulang 0126030603 atau sekejap lagi Pana dan Sally akan
1: kita akan bersiar langsung pula di TikTok. InsyaAllah.
0: Sebab tu kita bagi tahu tadi, kena follow.
1: Kena follow kita apa pun.
0: Baik,
1: teruskan Negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, camat calo eh.
1: Petang-petang ni kita hiburlah sikit kan. Tengah-tengah hari ni macam ni.
0: Masih lagi di Negeri FM bertemankan Paina dan juga
1: Sally di sini.
0: Baik. Hari ni hari Sabtu tak ada ke yang nak sudi nak hantar ucapan untuk kami ni berkonti ni.
1: Jika ada sahabat-sahabat yang langsungkan perkahwinan, boleh juga hantarkan ucapan anda melalui WhatsApp kita. Berapa nombornya?
0: 012-603-0603.
1: Boleh hantarkan ucapan anda. Selamat hari lahir ke, okey, selamat terima menantu ke,
0: selamat pengantin baru ke. Yelah, kita lupa kan sekarang dah musim-musim perkahwinan, dah ujung cuti sekolah, perkahwinan pula,
1: majlis-majlis kahwin di penghujung cuti sekolah ni. Bolehlah hantarkan ucapan kepada kami, nanti kami keutarakan.
0: Dan kan? Kita dah buka juga segmen untuk anda pintar, kami siarkan. Boleh juga terus WhatsApp 012-603-0603. Baik, kita teruskan mendengar Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baik, Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila. Ha. Untuk makluman anda semua, tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur.
0: Ya, manakala masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam
1: 1:13 tengah hari nanti. Ha. Terus setia bersama kami di Negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Century FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila. Ha, sekarang pukul 1:36 minit tengah hari.
0: Ah, ya, masih lagi bersama dengan Fana dan juga
1: Sedi di sini. Tergagap-gagap dekat sini. Tak apa agaknya Fana tengah hari ni kita.
0: Nak makan lagi ni
1: kan kita nak bersiaran sampai pukul 6 petang nanti.
0: Ya, betul.
1: Yang ada kat rumah tu dah makan ke belum?
0: Ya.
1: Menjamu selera. Kan tadi dah masuknya waktu Zuhur pada pukul 1:13 minit tengah hari. Dekat kita punya WhatsApp ni, Ana.
0: Ya.
1: Kita ada Kak Zainun daripada Palong. Dia kata dia nak ucap, dia kata, "Assalamualaikum DJ Petugas dan pendengar setia Negeri FM. Alhamdulillah cuaca baik pada tengah hari ini. Semoga lebih hari ini lebih baik daripada semalam." Mm-hmm. Okey, dia nak minta lagu katanya.
0: Nak minta lagu apa tu?
1: Lagu Pahit Atau Manis daripada UKIS. Untuk anak-anak tersayang. Jauh di mata, dekat di hati. Yeah. Dari saya, Kak Zainun Palong 14.
0: Baik Kak Zainun, insyaAllah nanti
1: kita akan putarkanlah lagu Kak Zainun ni kan.
0: Baik. Ada lagi ke dekat WhatsApp?
1: Dekat WhatsApp kita ada lagi. Ni Kak Ram pun ada nak minta lagu katanya. Untuk hiburan pendengar Negeri FM. Lagu-lagu pilihan diorang ni akan diputarkan sekejap lagi dan menjadi hiburan kepada pendengar-pendengar Negeri FM.
0: Best kan? Semua pendengar-pendengar kita semua sporting-sporting. Semua sudi. Terima kasihlah sudi hantarkan ucapan pada kami. Kalau ada lagi pendengar-pendengar yang belum lagi hantar ucapan atau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh terus WhatsApp Konti 012-603-0603. Sekejap lagi Pana dan Sally akan live TikTok. Jadi yang mana rindu-rindu boleh tengok kami dekat live TikTok. Yang penting follow dulu.
1: Betul tu kan. Sebelum dah kata nak putarkan lagu tu, belanjalah sikit kan. Tek-tek sikit nanti, insyaAllah. Okey, kita jumpa lagi dalam TikTok. Tadi teruskan mendengar
0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, Negeri FM masih lagi bertemankan.
1: Sally dan Fana di sini. Oh, tak dapat sabar nak cakapnya. Ha.
2: Taulah tak makan lagi.
1: Ah, itulah kan. Fana, aduh, macam mana ni?
2: Baik. Kan? Kita dah pun siarkan beberapa lagu pilihan yang dipinta dari pendengar-pendengar semua.
1: Sebentar tadi kita dengarkan lagu Boneka Kaca dari Jimmy Hussein, permintaan daripada Jamie untuk hiburan semua katanya. Terima kasih DJ. Oh, sama-sama.
2: Sama-sama.
1: Dengan ucapan katanya tadi, ucapan hati yang terluka ibarat boneka kaca yang jatuh hancur berderai.
2: Wow.
1: Ai suram gila kita petang-petang ni kan.
2: Macam nak berderai hati kita ni.
1: Janganlah petang-petang ni kita berderai. Kan kita santai je petang
2: Betul.
1: Ni kan.
2: Mana? Jadi hari ni apa aktiviti semua? Hari ni hari Sabtu.
1: Hari Sabtu ada apa aktiviti korang dekat Negeri Sembilan ni? Apa agak-agaknya aktiviti yang best pada petang ke malam
2: Betul.
1: Ke?
2: Betul. Mana yang anak-anak muda kan? Ataupun ibu bapa yang dah hujung-hujung cuti sekolah ni kan? Mesti ada yang dah buat persiapan yang nak persiapan bersedia untuk kembali ke sekolah. Kan? Rehatkan anak. Suruh anak cek buku. Whatever semua kan?
1: Kasut sekolah dah basuh ke belum?
2: Masuk ke belum. Then dua hari inilah yang paling orang kata saat-saat yang gentingnya. Time tu nak cari kasut, nak tudung tudung sana, tudung
1: ini
2: sini.
1: Ini terutamanya kepada ibu-ibu lah kat rumah kan. Kita
2: Betul?
1: Faham sangat. Kita ni kan ibu-ibu.
2: Yeah.
1: Jadi anak-anak sekolah ni kena jaga berulang kali. Kena
2: Betul.
1: Ingatkan. Kalau tidak kan tak jalan. Kau tak cakap kan.
2: Jadi kita nak kongsikan juga pada pendengar-pendengar semua. Iaitu kalau tak ada ke mana-mana, semua dah settle kan, ada lagi rasa macam nak bawa anak macam healing-healing lah sekejap tu kan. Bolehlah pergi ke
1: mana, ke Dataran Seremban. Pasal ada apa tempat mana tadi kata Moh Nonggok Kek Somban. Kata malam ni sampai ke Ahad nanti ada festival Moh Nonggok kat Seremban ni, di mana kat sana ada
2: permainan
1: kanak-kanak dan aktiviti community
2: Negeri
1: Sembilan. Jadi sekiranya ada masa, luangkanlah pergi bawa anak-anak lihat di Seremban tu, di Dataran Seremban itulah.
2: Dekat Dataran Seremban dia start daripada petang petang sampai ke tengah malam lah.
1: Kena petang hingga pukul 2 boleh tengah malam nanti.
2: Kita kongsikan saja kalau ada ke lapangan, rasa boleh pergi, tak boleh pergi, duduk rumah dendam.
1: Harap cuacanya pun elok lah malam ni nanti.
2: Betul. Harap tak hujan kan. Teruskan mendengar Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.

Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri

0: KFM ingat sampai bila-bila.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Masih lagi bersama dengan
0: Pana dan Seri. Okey, sekarang pukul 2.14 minit petang.
1: Ya, dah pukul 2 dah.
0: Kita dah waktu dah jam yang ketiga lah. Yeah, Pana kan? Betul. Nak sampai ke pukul 6 nanti. Yeah. Mujur lah kita ni berdua. Baiklah, terima kasih kepada pendengar-pendengar dan peminat setia sahabat-sahabat Negeri FM yang menghantarkan lagu melalui talian WhatsApp kami. Ni ada Pak Anda ni daripada Si Kamat minta lagu yang bernama Seri Handy Black, ditujukan pada yang mengenali diri ini dengan ucapan berhati-hati dalam mencari teman, jangan sampai diri sendiri yang terluka.
1: Saya baru ada jugalah. Macam Pak nak cakap ni kan, terkena lah juga sebenarnya. Masih lagi baru-baru lagi dalam
0: mengenali.
1: Bukan mengenali. Berkawan ni kan. Kita bila berkawan ni, macam nak cakap kita betul-betul give all kan. Betul tak?
0: Kita bagi sepenuhnya kepada kawan kita tu, sahabat yang orang yang kita baru kenal tu lah kan. Tapi dalam pada masa yang sama,
1: kena
0: kita
1: berhati-hati.
0: Jangan orang kata letak 100% kepercayaan kepada sahabat itu. Orang kata tinggalkan sedikit keraguan.
1: Kena supaya, ada keraguan tu.
0: Supaya di hujung-hujung tu tak ada rasa terluka sangat kalau ada apa-apa yang berlaku kan. Baik Ana, kita ada lagu apa selepas ini Ana?
1: Jom kita layan Skema dari Peacemaker.
0: Permintaan daripada peminat setia Negeri FM, iaitu daripada Heavy Rock. Dengarkan lagu Skema, Peacemaker.

0: Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.
2: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
1: Alah, bang ni. Kamu betul lah buruk sangka?
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makan je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

Ya, masih lagi di Negeri FM bertemankan Pana dan juga Sally. Baik, Pana ucapkan terima kasih untuk pendengar-pendengar semua yang masih lagi setia kan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Di ibarat dia kan macam setia hujung nyawa lah kan. Pasalnya pendengar-pendengar semua masih... Orang kata setia tengok dekat apa, dengar daripada radio ke, dengar di RTM Klik ke kan, di mana-mana sajalah berada, boleh mendengarkan Negeri FM. Baik, mana nak kongsikan sikit dengan pendengar-pendengar semua. Cuti sudah habis, masa untuk pulang. Kenangan indah dan tawa dibawa bersama menjadi kekuatan untuk hari-hari mendatang. Ha, cuti sekolah dan habis ni, jadi ibu bapa semua macam biasalah, macam saya beritahu tadi, kita akan buat persiapan untuk masuk ke sekolah semula kan. Yang mana masih lagi belum buat persiapan tu, kena buat persiapan. Kalau ada masa ke lapangan tu, barulah plan. Hari ni hari Minggu pula, hari Sabtu nak buat apa hari ni kan. Masih lagi boleh bawa anak jalan-jalan pusing-pusing dekat Seremban ke, dekat mana-mana sahaja. Baik, teruskan setia mendengar Negeri FM. Kita dengar dulu lagu Duk dari Haizal. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, terima kasih kerana mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ha, sekarang jam pukul 2:52 petang.
1: Ha. Betul.
0: Okey, Fana, apa yang kita nak kongsikan pada hari ini adalah, ini kan kadang-kadang kita tak sangka kan, orang kata sakit belakang. Itu adalah 5 tanda, nak kongsikan sini, 5 tanda sleep disc.
1: Ha, tidak kadang-kadang, disangka. Kadang-kadang sakit belakang tu, kita tak boleh buat main juga kan.
0: Betul, tu.
1: Kita rasa macam sakit belakang ni adalah perkara biasa. Sikit je sakit kan.
0: Sengal belakang je kan.
1: Sengal je kan. Tapi sebenarnya kena ambil berat juga. Sebab itu adalah berkemungkinan tanda-tanda untuk sleep disc.
0: Ada apakah tanda-tandanya? Ada 5 tanda sleep disc yang orang selalu tidak sangka. Yang pertama, sakit menjala ke kaki. Bukan sakit pinggang biasa. Rasa sakit boleh turun ke punggung, paha, betis atau kaki. Ada yang rasa mencucuk panas atau seperti renjatan elektrik. Dan yang kedua, kebas ataupun semut-semut. Di mana kaki akan rasa kebas, mencucuk-cucuk ataupun kurang diri rasa. Ini boleh berlaku apabila saraf mula tertekan. Yang seterusnya, kaki rasa lemah. Di mana tiba-tiba mudah tersadung, susah angkat kaki atau rasa kaki tidak sekuat biasa. Ini bukan tanda yang patut diabaikan. Dan yang seterusnya, sakit bertambah bila batuk ataupun bersin. Nampak macam pelik, tetapi tekanan ketika batuk, bersin ataupun meneran boleh menyebabkan sakit saraf menjadi lebih ketara. Memanglah kan, batuk tu kan kita geram sekuat hati, rasa macam-macam tak lega dekat tengkak ni kan. Kita terbatuk kuat, ini menarik juga saraf kita daripada belakang. Dan yang terakhir, sakit leher yang turun ke bahu, lengan atau jari. Sleep disc bukan hanya berlaku di pinggang. Jika berlaku di bahagian leher, rasa sakit ataupun kebas boleh turun hingga ke tangan juga. Yang paling bahaya apabila sakit belakang datang bersama hilang kawalan, sama ada membuang air kecil atau membuang air besar di kawasan celah paha atau kaki, makin lemah. Itulah dia. Betul, tanda-tanda kan? Sleep disc agaknya.
1: Jadi kita jangan ambil remeh ataupun jangan alah sikit je tu. Jangan.
0: Betul. Kadang-kadang kita angkat berat tu kan, kita rasa kita mampu nak angkat. Kadang-kadang kan. Tapi kadang bila salah teknik tu macam tergeliat sikit, mula alah terasa sakit.
1: Sebab kadang-kadang kita tengah tidur pun kita kita kerap ada rasa macam orang kata kebas-kebas tu kan. Bila sakit belakang rasa kuat je sakit tu, bila makan ubat pun tak okey, sapu ubat pun tak okey,
0: tak jalan juga,
1: tak jalan, semua tak okey, pergilah buat pemeriksaan doktor
0: untuk rawatan awal kan. Kita nak kesan penyakit apa yang kita rasa alami sekarang ini kan, supaya tidak orang kata melarat lah.
1: Kalau dah melarat nanti lagi susah kan.
0: Sakit belakang ni kan.
1: Baik, kita nak ucapkan juga buat pendengar-pendengar kita yang mendengar di dalam kereta ataupun sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya.
0: Okay. Kalau rasa mengantuk tu, ambil masa sekejap, berhenti kat tepi. Tapi berhenti di tepi, di kawasan yang selamat ya.
1: Betul. Jangan di kawasan yang rasa macam terlalu sibuk. Jangan. Bahaya juga tu sebenarnya.
0: Dah lah kita dipenat-penat mengantuk. Lepas tu tak selamat pula, sangat-sangat bahaya.
1: Betul.
0: Kan.
1: Sebabnya ni dah hujung minggu. Ada yang keluar berjalan, ada yang bersia-sia, ada yang baru sahaja ambil anak daripada kampung, nak bawa pulang kan, nak start sekolah dah.
0: Yelah, cuti sekolah habis kan.
1: So berhati-hati memandu, berhemah, patuhi peraturan jalan raya. Paling penting, sebab bukan kita seorang sahaja yang menggunakan jalan raya.
0: Dan sebelum nak berjalan tu kan, pakai seat belt. Jangan lupa pakai seat belt.
1: Itu
0: keutamaan. Kadang-kadang kita ni terlupa, rasa macam alah, macam tak selesa lah pakai seat belt ni kan. Tapi sebenarnya itu adalah langkah utama keselamatan untuk kita kan.
1: Betul. Baik, jangan lupa periksa sekiranya sakit belakang, ada rasa kebas-kebas dan berlarutan, tolong pergi periksa ke doktor. Dan sekiranya anda, pendengar-pendengar semua yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Terus layan Mati FM. Hidup semula. Jamal Arbidlah,
0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sendiri.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Ya, yeah, masih lagi di Negeri FM bertemankan Pana
1: dan Sally di sini.
0: Ya, yeah, lagu Farhana tu samalah kan?
1: Ya, menyahut nama Farhana kan di sini. Korang jangan jealous tau.
0: I ada lagu, okay?
1: Ada lagu untuk Farhana. Baiklah, kat sini Sally nak kongsikan juga mengenai apa tu, Hari TVET. Hari TVET yang berlangsung di Putrajaya pada hari ini. Yang bagi pembangunan kerjaya dan latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menempatkan agensi pusat dan pelbagai institusi sokongan. Kan kat sana mana anak-anak, adik-adik yang nak masuk ke TVET ni bolehlah pergi ke pameran yang telah disediakan di Putrajaya pada hari ini dan esok. Kan?
0: Nampak tak? Ada aktiviti kan?
1: Ada yang untuk nak membina kerjaya tu, bolehlah pergi tengok pameran-pameran yang telah disediakan di sana.
0: Betul. So tak adalah kosong di hujung minggu ni.
1: Walaupun ada benda-benda.
0: Walaupun di hujung-hujung orang kata kan, tapi tak adalah kosong. Baik, sebentar lagi Pana dan juga Sally akan akan live di TikTok at Negeri FM Official. Jadi yang mana nak minta lagu, kalau tak dapat, kalau tak dapat WhatsApp Konti, boleh saja penuhkan ruangan komen di TikTok. Yang mana belum follow, boleh follow.
1: Betul. Okey, jika ada lagu-lagu permintaan anda yang ingin kami putarkan, boleh hantar juga ke WhatsApp kami di 012-603-0603 ataupun di live TikTok kami sebentar sahaja lagi.
0: Baik, teruskan layan bersama dengan Pana dan juga Sally di Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Si pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, masih lagi di Negeri FM bertemankan Paina
1: dan Sally di sini. Ha, kan jam telah menunjukkan pukul 3.40 minit petang. Yeah. Selamat petang pada semua. Petang ni buat apa tu? Ada yang tengah minum petang ke?
0: Ada yang tengah guling-guling ke?
1: Dia hujung-hujung minggu ni kan tak buat apa. Ha, macam malas nak keluar ke? Malas nak adat jam tu duduk rumah je santai-santai kan?
0: Betul. Kalau nak keluar petang, pun, kalau nak keluar pun petang sikit lagi ataupun malam ke kan? Time-time sekarang ni kita kebanyakannya kalau saya lah. Kalau saya pun santai-santai je kan? Dekat rumah.
1: Itulah kadang-kadang kan bila kita dah bekerja ni kita nak rasa rehat. Bila kita dah cukup rehat, kadang-kadang kata nak keluar lah kejap lagi. Tapi bila dah melekat kat rumah tu,
0: susah nak keluar.
1: Macam-macam malas lah pula kan.
0: Malas nak keluar.
1: Tadi
0: betul.
1: Rasa macam nak keluar, nak pergi jalan-jalan ke, nak pergi beli barang ke. Tapi bila dah duduk kat rumah tu kan macam, ya Allah,
0: rasa malas nak keluar.
1: Malas nak keluar.
0: Malas
1: kan,
0: sangat-sangat lah tu kan. Tapi mana tahu kita sekarang ni dah pun buat live di TikTok at Negeri FM Official.
1: Ya, jemput yang masuk semua.
0: Jemput masuk yang mana nak tengok Paina, nak tengok Sally kan. Jemput masuk dekat live TikTok kita. Penuhkan ruangan komen kami. Nak kami tuju lagu ke kan?
1: Betul.
0: Boleh penuhkan ruangan komen kita. Dan sambil tu kita boleh sembang-sembang juga dekat sana. Boleh kongsikan juga dengan kami apa aktiviti anda hari ni. Okay. Dan juga kalau dah buat menu petang tu, apa menunya kan. Boleh juga kongsi,
1: share cerita je lah. Nak share menunya dekat kita mungkin tak sampai lah Pana kan. Kita setakat dengar je lah menu-menu daripada pendengar-pendengar kita, sahabat-sahabat Negeri FM ni kan. Okay, baiklah Nas. Seterusnya kita ada lagu
0: Biso Bonar dari Hatan.
1: Dengarkan Negeri FM.
0: Ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Baik, Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan kami di 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ya, yeah, petang ni bersama dengan Paina dan juga Sally
1: dekat sini.
2: Ha. Dah jam 4.7 minit petang.
1: Dah kita kan, kita nak hampir-hampir dah ni dekat penghujung kita punya siaran.
2: Awal lagi.
1: Tak sabar rasa nak balik. Baiklah, kat sini di WhatsApp County Negeri FM ada kita punya sahabat Cik Mitra 7 ni. Dia hantar pantun, Ana.
2: Ya, yeah, pantun apa tu?
1: Pantun dia berbunyi, burung belatuk turun menjunam hinggap sebentar di hujung dahan. 6626 hari dijab kabul pernikahan.
2: Hari ni
1: tarikh cantik.
2: Sebab tarikh cantik
1: 6 hari bulan 6 tahun 2026.
2: Okay, saya lock.
1: Nak lock yang mana?
2: Saya lock tarikh tu. Bukan orang tu.
1: Baiklah, ada satu lagi dia kata, masak daging guna kayu, masak pula dalam kuali. Bidalan pepatah orang Melayu, jangan pisah berbuah dua kali. Apa tu agak air tu? Adalah tu salah, buat salah kan tu kan?
2: Ada buat salah. Okay.
1: Ada buat salah ke?
2: Pantun. Diberi, saya belilah.
1: Okey, Ana nak jawab.
2: Tak ada.
1: Okey. Apa yang kita nak kongsikan lagi?
2: Baik, saya nak kongsikan untuk ramalan cuaca di Negeri Sembilan hari ini.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, pada sebelah pagi, ribut petir di beberapa kawasan pantai. Belah petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan pada belah malam pula, dijangka tiada hujan.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi untuk hari Sabtu ni, nak buat aktiviti. Boleh buat aktiviti seterusnya.
1: Ya, petang-petang ni kan bawa anak pergi main taman ke, kan?
2: Pusing-pusing ke. Macam tadi kita kongsikan tadi pasal di apa? Moh Nonggok.
1: Moh Nonggok di Negeri Seremban. Di Seremban mulai pukul 6 sampai pukul 12 tengah malam nanti. Adalah pelbagai aktiviti yang dia telah disediakan di situ. Bolehlah datang beramai-ramai.
2: Betul.
1: Ya? Nah. Jadi, seterusnya, kita nak putarkan lagu.
2: Dari bawah.
1: Dari bawah. Dari siapa lah tu?
2: Dari bawah kat atas.
1: Bawah kat atas. Okey, baik.
2: Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM.
1: Ingat sampai bila-bila. Ha, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Negeri FM.
0: Di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7.
1: Ya, okey. Untuk kita war-warkan di sini, sekiranya anda tiada apa yang hendak dilakukan pada petang hari ini dan esok, kita ada Pesta Prelude Port Dickson 2026. Di mana tu, Anam?
0: Di Pantai Batu 1 Port Dickson pada 4 sehingga 7 Jun. Ha-ha. 2026.
1: Dah beberapa hari dah berlalu kat situ kan. Apa betul yang ada dekat situ? Ada jualan rahmah. Kita ada permainan kanak-kanak. Ada rumah hantu. Ada dahaga challenge.
0: Betul. Hari ini 6 hari bulan masih lagi sempat.
1: Sempat lagi tu lagi anda boleh nak pergi. Kita ada juga konsert kan dekat sana.
0: Betul. So, jadi boleh juga luangkan masa bersama lagi. Masih boleh luangkan masa bersama untuk pergi
1: Modore ke PD.
0: Ya, ke PD. Kalau tak nak pergi PD, pergi Somban tu. Kalau tak nak pergi Somban, duduk rumah je.
1: Dia tak asing lagi. Kalau dekat Negeri Sembilan ni, kalau orang sebut PD tu, orang tahu dah. Kita ada pantai. Kebetulan pula kita ada pesta PD ni, ha. Jadi jangan berlengah-lengah, bolehlah terus pergi ke pesta tersebut.
0: Betul. Baik. Sebentar lagi kita akan
1: sebentar lagi kita akan mengikuti waktu azan solat fardu asar bagi Port Dickson dan Negeri Sembilan pada pukul 4.39 minit petang nanti, insyaAllah.
0: Baik, teruskan bersama dengan kami
1: di Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: anda.
1: Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Baiklah saudara, tepat pukul 5 nanti kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang. Teruskan dengan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Motivate perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high-skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone ya, untuk meracun, membaja ya, dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah percaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatie namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Pa?
3: Yo, bang.
2: Anak kita mana?
3: Ada dalam bilik tu, ha?
2: Apa dia buat tu?
3: Biasalah, bang. Main game.
2: Iyalah, main game. Tantang internet dibuka tak?
3: Alah abang ni, memang betul lah buruk sangka.
2: Bukan buruk sangka, kayak internet tu macam-macam boleh jadi.
3: Iya abang ni, biseng lah ha, mama karak je, sakit telinga ayuk ni lah.
2: Pah, biar ada sakit telinga sekarang tau, jangan sakit kemudian hari.
3: Iyalah, ayuk pergi tengok.
4: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
5: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Ya, baik. Mm-hmm. Masih lagi berteman kan? Pana dan juga
1: Sally di sini di jam yang terakhir di segmen santai
0: pada hari petang ni. Dia melalut-lalut ni.
1: Itulah. Dia nak tak sabar-sabar dan nak balik itu ha kan?
0: Baik. Maaf. Kita ada terima juga sebersedikit daripada rakan-rakan setugas kita mengatakan banyak juga ada juga jalan-jalan yang jam.
1: Kat walaupun 9 ni kadang-kadang betul. Tak sah kalau tak jam. Dekat nilai tu, daripada nilai kelabu tu sampailah ke Senawang tu ha. Jalan ni jam. Dia bukan jam apa tau kadang-kadang ha. Sebab kadang-kadang ada kawasan berbukit. Jadi lori dia lah bila bawa pelahan kan. Bila dah bawa pelahan tu, maknanya jalan tu yang belakang-belakang tu akan jadi perlahan lah. Tapi hati-hati di jalan raya pada hujung minggu ini kan.
0: Walaupun kita nak penuhkan aktiviti kita pada hujung minggu ni. Jalan jam. Jadi sebab tu kita kena rancang perjalanan kita. Dan hari ni kita nak buat apa, nak pergi mana, rancang dulu. Hujung minggu penuhkan dengan aktiviti. Tapi rancang lebih baik.
1: Betul. Dan rehat juga yang secukupnya sebelum nak memulakan perjalanan yang jauh. Rehat secukupnya kan. Cukup tidur, cukup makannya. Bila dah jalan tu kan, dah drive sorang-sorang tu, kadang-kadang mengantuk. Kalau ada teman kat sebelah, okeylah, jam-jam tembang kan.
0: Betul. Jadi apa-apa pun yang atas jalan raya, hati-hati memandu, patuhi arahan ataupun peraturan jalan raya. Jalan raya bukan untuk kita sahaja, untuk semua. Kalau jam tu jangan marah-marah lah kan.
1: Ingatlah orang yang tersayang yang menunggu kita kat rumah tu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kita dah bawa elok-elok kan, dah berhati-hati. Kadang ialah kita tak tahu kan, orang kata malang tu tidak berbau. Jadi hati-hati. Okey, baiklah. Teruskan mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ha.

Baiklah, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila sekarang menunjukkan pukul 5.30 minit petang. Sili dah di penghujung siaran segmen Santai pada hari ini. Terima kasih yang telah setia bersama Sili di Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, dan juga menerusi RTM Klik. Walaupun di mana anda berada, tetap dengarkan kami di Negeri FM. Terima kasih Sally ucapkan banyak-banyak. Di TikTok ni kita ada juga pendengar-pendengar dan sahabat-sahabat dari Encik Din, Felda, Palong, Busu, Al-Qassam. Ni ada. Kak G, siapa lagi? Kak Norizan, Norza, siapa-siapa lagi? Sally nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana temankan Sally pada petang ini. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Faisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengan 3FM, ingat sampai bila-bila.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92

Baiklah, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baiklah, sekarang ni dah pukul 5.49 nak menuju ke 6 petang. Dia tak ada tandanya. Sally nak habis dia lah untuk segmen petang santai pada petang ini. Sally nak mohon maaf sepanjang bersiaran ada terlanjur kata menyinggung hati mana-mana tanpa sengaja. Sally nak minta maaf lah ya pada anda semua. Terima kasih kepada banyak kepada anda semua yang sentiasa beri sokongan kepada kami warga Negeri FM. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM Official dan boleh layari kami secara percuma di mana anda berada menerusi RTM Click. Lepas ni, siapa yang bertemankan anda? Okey, selepas ini ada Has yang akan bertemankan anda di segmen ekspresi malam. Baiklah. Moga terus kekal bersama Negeri FM sehingga pukul 12.30 malam nanti. Pesanan dari Salim, setiap hari adalah peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Jangan sia-siakan walau satu detik. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye dan Assalamualaikum.

0: indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah radio dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dongan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Negeri FM. Selamat hujung minggu. Hari Sabtu macam ni paling best dapat rehatkan minda selepas seminggu penat bekerja dan beraktiviti. Mungkin ada yang tengah drive balik kampung, lepak dengan kawan-kawan, makan bersama keluarga atau cuma santai baring sambil dengar radio bertemankan khas hari ini. Apapun aktiviti anda, terima kasih kerana terus memilih Negeri FM untuk menemani malam anda. Dan sekarang saya Has akan bersama dengan anda dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Dan saya juga nak tahu juga hari ini anda tengah buat apa. Mungkin boleh kongsi dengan saya di 012-603-0603. Kekal bersama Negeri FM di 95.7, 92.6 dan 107.7. Kita layan lagu pertama untuk petang ni daripada Azwan Shah dan Erin CTJ, Takdir Cinta Kita. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Apa khabar pendengar Negeri FM? Walau di mana saja anda berada, harapnya semua tengah menikmati waktu cuti dengan tenang dan happy-happy bersama insan yang tersayang. Ada yang tengah santai di rumah, ada yang tengah keluar jalan-jalan cari makan, dan ada juga yang tengah rebahkan badan lepas penat seminggu bekerja. Biasalah, bila cuti macam ni, inilah masa yang terbaik untuk kita recharge semula diri kita. Kadang-kadang tak perlu pun plan yang mahal-mahal atau jauh. Dapat makan bersama keluarga, borak santai, tengok movie atau nikmati secawan kopi panas pun dah cukup buat hati rasa tenang. Yang penting, gunakan waktu cuti ni untuk berehat, kurangkan stres dan luangkan masa dengan orang yang tersayang. Dan kalau ada masa lebih, bolehlah buat benda-benda yang kita suka. Contohnya memasak ke, berkebun, layan muzik atau kemas sudut rumah yang dah lama tertangguh. Sebab kebahagiaan tu kadang-kadang hadir dalam pelbagai perkara yang paling simple dalam hidup kita. Baik, lepas ni saya akan temankan anda dengan lagu pilihan yang best untuk santai hujung minggu. Kita layan dulu lagu daripada Joe Frizzo featuring Ultimate, Sang Saka Biru. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu daripada Rosa dan Hafiz dengan Salahkah, membawa kita pukul 6:35 petang. Masih bertemankan khas dalam ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Pendengar semua, dalam keadaan dunia yang penuh cabaran sekarang, soal bekalan tenaga memang jadi antara perkara paling penting untuk sesebuah negara. Kerajaan kini sedang mengambil langkah bijak dengan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara, termasuklah mendapatkan sumber dari Afrika Barat dan juga Amerika Syarikat. Langkah ini penting supaya Malaysia tidak terlalu bergantung kepada satu sumber saja, terutamanya ketika konflik di Asia Barat yang boleh memberi kesan kepada rantaian bekalan global. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kerjasama antara Petronas dan syarikat minyak lain juga berjaya membantu negara mendapatkan sumber baru dan memastikan bekalan tenaga terus mencukupi. Bila bekalan stabil, ekonomi negara pun dapat terus bergerak lancar dan aktiviti harian rakyat tidak terjejas. Dalam masa yang sama, kerajaan dan pemain industri juga sedang mencari alternatif lain bagi memastikan keselamatan tenaga negara terus terjamin untuk jangka masa panjang. Apapun, kita harapkan segala usaha dapat memastikan Malaysia terus stabil, kukuh dan bersedia menghadapi cabaran dunia masa kini. Itu sebuah sedikit info berkenaan sumber tenaga. Moga-moga semuanya berjalan seperti yang dirancang. Apapun, kita layan dulu daripada Siti Nurhaliza, Ku Mahu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
1: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
1: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Negeri FM, hanya yang terbaik.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kekalkan kesetiaan anda bersama Negeri FM dengan khas, dengan ekspresi 6.30 petang hingga 12.30 malam. Yang tengah mandu on the way balik rumah tu, atau dah dekat rumah, mungkin ada yang tengah nak siap-siap nak pergi sembahyang maghrib. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi kawasan Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 7.21 minit malam. Semoga waktu ini menjadi saat untuk kita tenangkan hati, menunaikan ibadah dan merehatkan diri sebentar dari kesibukan harian. Yang masih di jalan raya itu, berhati-hati memandu. Kita teruskan dengan lagu daripada Nen Terbabu, Dendah Koba, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: FM ingat sampai bila-bila.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
0: Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Ekstra 6 hingga 12

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan.

Mu wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Masih bersama dengan Has di Ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Selepas solat maghrib ni, inilah waktu paling sesuai untuk kita perlahankan sedikit rentak kehidupan selepas harian sibuk dengan urusan masing-masing. Mungkin ada yang tengah menikmati makan malam bersama keluarga, ada yang tengah santai minum teh atau kopi sambil layan Negeri FM, dan ada juga yang tengah mengaji, siapkan kerja atau ulang kaji untuk hari Isnin. Adik-adik, cuti sekolah dah nak habis. Dan untuk anda yang masih di atas jalan raya atau masih bekerja malam ni, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati-hati memandu. Kadang-kadang dalam kesibukan harian, kita terlupa untuk beri sedikit ruang pada diri sendiri dan rehat untuk tenangkan fikiran. Jadi malam ni, ambil masa untuk tarik nafas, rehatkan minda dan luangkan masa bersama orang yang kita sayang. Terima kasih kerana terus menemani Has malam ni. Kita layan dulu lagu dendangan daripada Dato' Awi, Di Penjara Janji. Negeri FM, sampai bila-bila.

0: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Mikro FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar lagu terkini, layari saja kami di portal negerifm.rtm.gov.my.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Untuk makluman muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini adalah pada pukul 8.36 minit malam. Semoga malam ini membawa ketenangan, keberkatan dan ruang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas ini, kita teruskan dengan lagu daripada Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, hanya di Negeri FM. Sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Pana. Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 dekat di hati, jelas di telinga. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has untuk edisi ekspresi malam ni. Harapnya anda masih kekal setia bersama dengan saya, sama ada di rumah, di jalan raya maupun mungkin tengah santai lepak baru lepas makan malam. Harapnya tepat sebentar saja lagi kita akan ke bilik berita utama 9 malam di Angkasa Puri untuk kita ikuti perkembangan terkini dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana, kami akan bawakan info penting sebentar saja lagi. Lepas tu saya akan kembali semula dalam ekspresi Negeri FM, lebih santai, lebih dekat di hati. Sementara itu kita relax dulu dengan lagu daripada Rubix dan Mickey, Pencuri Hatiku. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
2: Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan Cadang Tubuh Badan Akreditasi Khas Tibet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Masih bersama dengan Hash dalam Ekspresi Malam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Malam ni kita bukan saja teman anda di radio, tapi kita juga sedang live di TikTok Negeri FM Official. Jadi cepat-cepat join live kami, tinggalkan komen, share vibe malam anda dan berinteraksi bersama saya malam ni. Dan untuk anda yang nak request lagu, nak kirimkan ucapan atau nak borak-borak santai secara langsung di konti, boleh WhatsApp kita di nombor 012-603-0603. Lagu-lagu pelbagai genre dan pelbagai zaman, dari yang lama sampailah yang terkini, semuanya ada di sini khas untuk temani malam anda. Kekal bersama kami di 95.7, 92.6 dan 107.7. Kita layan dulu permintaan daripada pendengar kita, daripada Bagio dengan Rindu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama Dangdut pun ada.
4: Memori daun pisang menjadi kenangan.
5: Kejap. Bollywood pun layan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Stesen seterusnya, Seremban. Seronok tau kalau dikelilingi oleh insan yang sentiasa ingatkan kita untuk melakukan kebaikan. Contohnya, jom solat, jom selawat, jom kurus. Jadi kita hargailah mereka ini dan jagalah ukhuwah kita supaya dapat sampai ke syurga. InsyaAllah. Ada satu lagi jom, jangan lupa. Jom dengar Negeri FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas untuk ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Pendengar semua, sekarang ni ramai yang jadikan membela haiwan peliharaan atau pet sebagai salah satu hobi untuk mengisi masa lapang. Tak kira lah, bela kucing, ikan, arnab, burung ataupun haiwan lain. Sebenarnya hobi ni bukan sekadar menyeronokkan, tapi juga baik untuk emosi dan kesihatan kita. Bila kita luangkan masa dengan haiwan peliharaan secara tak langsung, ia boleh bantu kurangkan stres, rasa sunyi dan tekanan selepas penat bekerja atau belajar. Malah ada kajian menunjukkan, bermain dan berinteraksi dengan haiwan peliharaan boleh membantu menenangkan minda, buat kita lebih ceria dan meningkatkan mood harian. Selain itu, membela haiwan juga mengajar kita tentang sifat penyayang, tanggungjawab dan kesabaran. Ada yang balik rumah rasa penat, tapi bila tengok si bulus datang manja dekat kaki, terus hilang stres. Yang penting kalau nak bela haiwan, pastikan kita jaga dengan penuh kasih sayang, beri makanan yang cukup dan pastikan kebersihan mereka sentiasa terjaga. Apapun hobi, yang baik selalunya bukan saja buat kita happy, tapi juga beri ketenangan dalam hidup kita. Apapun, kita dengarkan permintaan daripada pendengar kita, lagu daripada Waze, Abang Zaidi, hanya di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Assalamualaikum geng, saya Bambat. Kalau korang betul-betul dah nak sombang, jangan lupa untuk

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam ekspresi. Pendengar semua, demam bola sepak dunia, bola sepak dunia makin terasa sebab kejohanan Piala Dunia FIFA bakal kembali menghangatkan pentas antarabangsa. Sudah tentu peminat bola sepak tak sabar nak tengok aksi pasukan-pasukan terbaik dunia berentap demi merebut gelaran paling berprestij dalam dunia bola sepak. Dan secara baiknya, anda boleh menyaksikan perlawanan Piala Dunia ini secara langsung melalui siaran televisyen sukan pilihan serta platform penstriman digital yang akan diumumkan dari semasa ke semasa. Jadi bolehlah plan awal dengan family dan kawan-kawan. Nak tengok kat rumah ke, kedai makan ke, kedai mamak ke, ataupun nak watch party ramai-ramai. Ha, biasalah bila World Cup ni dah start, waktu tidur pun kadang-kadang berubah. Semata-mata nak support tim pasukan pilihan masing-masing. Apapun, semoga kejohanan kali ini menjanjikan aksi yang lebih hebat, dramatik dan penuh kejutan buat semua peminat bola sepak dunia. Ha, anda sokong pasukan mana? Macam khas Spanyol untuk tahun ni. Kita layan dulu lagu daripada Nomad, Tetap Menantimu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: faham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk generasi.
1: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana setia bersama Negeri FM. Sama ada yang sedang berehat di rumah, masih memandu di jalan raya atau santai menikmati malam ni. Sebentar lagi kita akan ke bilik berita utama 11 malam di Angkasa Puri untuk membawakan perkembangan berita terkini dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selepas berita, saya akan temani anda untuk jam yang terakhir Ekspresi Negeri FM, lebih santai dan lebih dekat di hati. Sementara itu, kita layan dulu lagu dendangan daripada Mimi Fly, Angkat Negeri FM. Yang sampai bila-bila. Aku.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: Tu kata lalu alaman web ni, tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

0: Negeri FM, ia sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperolehi oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta ringgit melalui dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baru yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Dia kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat, ketuk-ketuk pengarah dan ketuk-ketuk agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan melebihi daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasa keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot satu jam, kebiasaannya untuk format RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Chang Lee Kang berkata keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib jadi perkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baru. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nursyirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke saingan akhir isu. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia Soh Woyik serta Tikai Woon Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Masih bersama dengan Ekspresi Negeri FM. Dengar semua, ini info penting berkaitan tenaga dan ekonomi negara. Kerajaan kini memperkenalkan penggunaan biodiesel B15 dan ia bukan sekadar isu minyak tapi langkah strategik untuk masa depan negara. Menurut pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoya Bardai, B15 ini bukan untuk jimat minyak secara terus pada kenderaan tetapi lebih kepada strategi penggantian tenaga. Maksudnya mudah, negara kurangkan kebergantungan kepada diesel import dan gunakan sumber tempatan. Hasilnya, kerajaan dijangka boleh jimat sehingga sekitar RM1.5 bilion setahun melalui pengurangan subsidi. Walaupun begitu, dari segi penggunaan harian kenderaan, perbezaannya sangat kecil, sekitar 2% sahaja dan tidak menjejaskan prestasi enjin. Kecekapan biodiesel pula sekitar 93% berbanding diesel biasa. Jadi masih stabil untuk kegunaan harian. Secara jangka panjang, B15 ini dianggap sebagai bahan api transisi sebelum kita bergerak ke tahap yang lebih tinggi seperti B20 dan B30 pada masa akan datang. Kesimpulannya, ini bukan sekadar tentang minyak tapi tentang strategi negara untuk lebih stabil, lebih berdikari dan lebih mampan. Teruskan kesetiaan bersama Has. Kita layan dulu lagu daripada Salim dengan Mustika. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Harga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri. Sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Ini Negeri FM, ia sampai di...

setiap cabaran, mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja pertemuan kita untuk malam ni. Dan saya nak mohon maaf andai ada silap dan kekurangan sepanjang siaran. Yang baik tu datang dari Allah, dan yang kurang tu datang dari diri saya sendiri. Semoga apa yang kita kongsikan malam ni memberi sedikit manfaat dan ketenangan buat anda semua. Akhir kata, saya mengundur diri. Jumpa lagi minggu hadapan. Pagi esok bertemu dengan DJ esok pagi, seawal 6 pagi insyaAllah. Okey, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Sixth Sense, Tanpa, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Lah, bosan ke? Kami kan ada. Muat turun RTM klik secara percuma. Jangan lupa tau.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Absi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

0: Anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya Allah, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Hanan dari Mek menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Segmen pilihan bersama, kan? Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati, terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu Geng Burung Hantu.

Pentasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh Yang Berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Jeras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Dingin malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misi malam di sebalik mata bersama dengan saya Hanaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Yeah. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1:22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya. Yeah.
1: Kita ada masalah
2: teknikal sikit. Kita cuba. Cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ini kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia kita semualah setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang nak dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Nampak ni?
2: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
1: Okay.
2: Kita layan kelip-kelip telefon kita sekejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: sering malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Nasib baik. Alhamdulillah, kan?
1: Syukur. Allah nak memudahkan urusan kita lah. Mm-hmm. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Ani.
1: Untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda seperti tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas, Doktor. Tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas masa di
1: akhirat
3: nanti.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik Doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita, Doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu, Doktor. Silakan.
3: Baik-baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka, ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, selalu keras, selalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ni adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian baik. Dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka. Dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nar. Nar tu sebenarnya api. Api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ, siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Tussah lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslawnaha fabi'sal mihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka secara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir, akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panas je. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengarkah apa yang berlaku yang jatuh itu?

0: dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 77 kharifan, 70 tahun. Sekarang dia baru sampai intaha ila qariha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Mm-hmm. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah. Dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat. Bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah sakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqatta'a ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wasukuma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, faqad ta'ahum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum, tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis dalam perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Nah, gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Baik. Doktor, kalau ikutkan saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke macam tu?
0: Yalah, takut trauma
1: Yalah, tapi, kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan? Ke?
2: Jadi ya, kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu.
0: Baik, saya terus jawapan Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah. Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjomoh, terbabas. Beramal cukup cantik, tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumban juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu, kita kena tahu juga, oleh sebab itu dalam Islam, kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat, yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak lah, anak-anak di sekolah. Ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita ada kupas. Asyik saya dalam diri lepas. Bila kita cakap, tak nak, nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah, daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Kita datang secara spontan, oh ya Allah, aku nak syurga, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik, doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor?
0: But neraka

0: nama umumnya ialah nar dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh lah, tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya itu kita terus, kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
0: Neraka kau orang tu dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr. Di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia. Ada tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama. Kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan. Yang kedua ialah Lava. Nama api neraka itu ialah Lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha Lava. Nazza'atan lishawa. Tad'u man adbar wa tawalla. Fajama'a fa'au'a. Innal insana khuliqa halu'a. Dan surah Al-Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang, menjulang-julang. Nazza'atan lishawa, dia menyambar. Shawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazan nabil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia, kelebihan dia, dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayam apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar. Ya, yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya. Kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir. Tingkat yang keempat dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar. Tingkat yang kelima. Saqar ni dia special. Ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wala tazar. Sikit pun tak ada debu dia, tak ada makan, habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu itu, hilanglah kita. Bila mana kita hilang dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka Jahim, tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nazi'ah. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka Al-Hawiyah, kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab, ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Dan rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas, narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi tadi doktor sebut kelebihan. Ada specialnya.
2: Kelebihan.
1: Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan solat. Untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu. Menakutkan.
0: Tak tinggal saki-baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: Sekeliling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Man Yusof, Syarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu, fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah. Dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimalih fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, aku dah habis lah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya dia pada ayat itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah, manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka, Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya ruh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hina, duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka tu meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggelegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, meraung syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini meraung-raung, menjerit-jerit, syahir merayu-rayu, tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah qudiyal amru, Allah telah dah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka kerana surat amalannya dapat, yang perbahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah itu secara umum gitu. Okey baik.
1: Insya-Allah.
3: Nak tahu juga kan doktor, ya, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahuakbar.
3: Takut bila kita cakap macam ni, kita takut.
2: Aduh, ya Allah. Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk, oi takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena, ngeri je tak nak beranak.
1: Tanya Nim lah.
2: Tapi... tapi dapat anak seorang nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samum dalam surah Waqi'ah. Samum wa hamim. Dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak nafas pun tanggung lah dengan gas, apa tadi, beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ini nadijat, nadijat ni masak, rentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu rentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wataala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ah ni usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, asluha fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, ditarik lidah, gunting, putus, seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang wajaza usayyatin sayyi'atun misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tanggunglah di akhirat. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa, di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia, jumpa kawan, minta maaf, supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara berbangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan, tapi kita tak nak cerita pasal neraka banyak sangat ni.
3: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-sama lah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor, lu berehat seketika. Dan kita akan kembali selepas ini dalam Misi Malam di Sebalik Mata.

0: sering malam di sebalik mata. Mesej tersembunyi ibarat sihirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim dalam misteri malam di sebalik mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka.
2: Ya, yeah, Hanim. Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian misteri malam di sebalik mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuf. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita belum faham, Doktor, tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah.
1: Semua
3: orang nak syurga.
1: Ya,
2: semua nak syurga.
3: Ada yang bernama anak pun nama syurga kan? Rayyan, itu syurga, Firdaus, macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita eh. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada, semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung sudah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Tak ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, yang merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi samai wal ardu u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullah yu'ti man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi. Maka panjangnya, wallahu'alam, Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, maka dibawa masuk ke dalam syurga, dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk Tuhan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan tenaga kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama. Sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan ni'ibadis salihin, bagi hamba ku yang soleh, ma la aynun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasulullah sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'ala.
1: Baik, Doktor. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar, bagaimana Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik, terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Yeah.
3: Syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anhar. Ada satu lagi, tajri tahtahal anhar. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Saya baca laju itu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utubihi mutasyabihan, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap, dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap, walahmu tayri mimma yastahun, bagaimana daging burung yang bertebah kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan, kutubuhan daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil, katil itu pula raf-rafin, boleh turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjolur dahat, oh aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing, nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Kau nak menggambarkan buah tadi segar. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basuh namanya sundusin. Wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia. Yang dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat, kita kata bersidai, dekat ruang-ruang luar tu, tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air, sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Allah Ta'ala gambarkan, kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'ada al-muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asin. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam surga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu atin, air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air itu. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min anharu min khamrin lazzatil lisharibin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut. Jadi kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. So bangun solat tahajud dua rakaat, nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai, di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekam-bekam minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sisi ulama lah. Itu pasal kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahuakbar. Penting sekali mereka akan rasa tenang, tenang, gembira. Muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria. Ke wujuhan yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama, saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh, bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga, parang, bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki. Akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup cantik kalau tak baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautat al-ula wa qam adhab al-jahim fadlan min rabb dzalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan, mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Maqam, dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, ya. Qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang santas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, hal ata'al al-insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di syurga. Syurga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah. Pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hawa, apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bi hurin ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga.
1: Amin.
3: Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, dia tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Jawapannya ialah bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun aim. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah jadi dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari, kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dekik. Jangan jealous, eh? Jangan jealous. Perempuan-perempuan yang menjadi isteri solehah, jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot, ya ustaz, kat sana doktor.
3: Jealous tak tahu. Saya sebut tadi, wa nasa'na ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Ha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari dia pun ramai. Ada orang ada dua orang bidadari, ada orang lima orang, ada orang sepuluh orang. Kenapa banyak bidadari itu? Berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki. Tak apalah, dua orang, dua orang lah. Kalau makasah. Dan yang last kali. Ya, last kali sebab ya da'una fiha bi kulli fakihatin amin. Ya Allah, ini masakan pula. Tadi baru bertemu dengan isteri, tak sentuh lagi pun mutakau biling, pandang aku, pandang aku, aku pandang kau, aku pandang aku, aku pandang kau. Habis macam tu. Umur berapa tahun DJ? Berapa umur dia? 33 tahun. Dah surah wakil sebut kan, inna insya'na hunna insya'a. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau, rupanya kawan tu dia ambil serius, dia patah balik, dia menangis. Tak menangis, maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua, semua umur 33 tahun, yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan, tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok tiap-tiap hari dia adalah abkara auruban atraba sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Korban asrama untuk siapa itu? Dia ashab. Maksudnya, tak pergi lagi kelima sini. Ya da'una fiha bikulli fakihatin am. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa? Ada depan mata. Nak anggur, orang makan si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orange, datang orange. Semua buah yang akan datang, utuhadaniah, boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya doktor, si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
3: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawajna kazalika wazawajnahum, zawajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi zawajna kaha, apa yang kata Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim. Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang, kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua? Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik doktor, sebagai penutup lah doktor, untuk episod kita pada malam ini, apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam doktor, kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor, baik, dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
3: Bidadari apa?
1: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
3: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pangkat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terniat-niat dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni ke, macam ni, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam ayat Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauka aydihim, dalam surah Ar-Rahman, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa kamitsli syai, kita kena set macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah, melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Kita dapat duduk di pujung jangan lain-lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya, macam mana doktor?
3: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang memboleh kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masuk ke neraka, dan

0: satu YouTube Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Oh, ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat macam, oh, tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insya Allah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insya Allah sekadar kemampuan saya lah, bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan saya.
1: InsyaAllah.
0: Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mazo, Syarah Keramik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Burhatu, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ini dengan lagu Hindustan. Nasha, yep.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM Game Bunuh Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okay? Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okay? Kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

kira. Saya nak anjur, mira tu mak. Apa nak jadi, jadilah.

Apo kono eh Jang? Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Banyak dialeknya kan? Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil, kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok Geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa jejak jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Ya, dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Scatman pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baru pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng burung hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok. Dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok, macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu, harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni, tak kira lah ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time. Semua-semua tu bukannya untuk untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan, hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya, boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu dekat pameran Hub 1, Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama hiburan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Tawau 94.7.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hania masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Okey. Jadi Hania nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, dihidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey. Lagi satu, Hania juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ini. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi, so untuk mengelakkan kesesakan dan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran dan ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan. Adik-adik kita macam-macam cerita. Ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila. Bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih. Sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pantai Cinta Merdeka Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang ya. Sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026 sekarang pukul 4:48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ni, masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan saya dah on live TikTok daripada pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi, okey. Jadi yang sudi meluangkan masa, sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan, tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: ceritanya. Tapi kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita. Ini prinsip runding cara kaunseling, prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habislah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Qazzabat wallahi ya Rasulullah. Anni la'anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinnaha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka. Turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja, bukan saya tak nak. Memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjang lah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya Allah, aib. Awak orang perempuan kena jaga kehormatan. Tak boleh cerita benda-benda macam tu. Astaghfirullahalazim. Banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis. Kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Sebab itu kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding caranya. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Kenapa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak. Tuan-tuan kena ingat, ni bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan, wajib hukumnya memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main, dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main, disemes sekuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri. Sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Sebab itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz. Tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan, dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fik ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang. Benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain. Iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, cari lah ustazah. Datang ke rumah kita cari ustaz, kalau susah pula. Datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas perduain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat samseng. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas perduain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated, ya. Fik dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, jauh muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar, bang? Saya confused lah, bang. Ah, sudah. Buka ke? Kena tak? Potong rambut pendek lah. Bulan depan senang. Ada gitu jawapan aku. Boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, meri rumah. Nafkahlah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, Yang kedua, ni suami kena ambil perhatian. Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah kan, sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita pada mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main je. Dia tanya, "Eh, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Eh, malulah ya Rasul." Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. "Ya natabni abi quhafah," kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? "Hei, anak Abu Bakar." Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil, "Ya Humairah." Hari tu dia bawa, "Hei, anak Abu Bakar." Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nampi kan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azlina binti Ali contoh. "Hey, anak Pak Ali." Itu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. "Hey, anak Pak Ali." Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. "Hey, anak Pak Abu." Sebut Pak Abu jugalah, kata anak ayah nama Abu Bakar. "Ayah anak Pak Abu." Janganlah panjang. "Ayah anak Pak Abu ngongek kaki untuk kepala kemek." Habis mam gaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. "Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yawma izin anin nazar asyahisu absari mila sama mawkufina arba'ina sana la yakulun wala yashrubun." Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ni bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur, mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagam, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur. Omar datang. Tidur budak. Nama Omar macam hantu kat limah nama. Orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. "Eh Omar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang tu nampak engkau." Setan pun takut dengan Omar Al-Khattab. Tapi isteri Omar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu ya Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera bertugas perbatasan 6 bulan operasi. Balik dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazan, baju apa, baju rimau. Kira semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping, rumah bersepah, makanan kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni? Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abah ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada, saya uruhkan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital, saya bawa. Senapas je. Akil, dia bawa balik operasi, sambut dengan belete. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat, dia maki balik isteri dia. "Awak ni macam mana ni, isteri solehah macam ni." Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari air teh ke apa, kalau zaman sekarang. Dia keluar. dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni. Ah, minta nasihat dengan panglima aku. Ah, panglima 3 bintang 4 bintang Umar Al-Khattab ah. Nak pergi rumah-rumah. Sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah berleti. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia berleti ah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik laki bini dia? Umar tak menjawab, diam je. Memang diam betul. Akil heran, eh takkan Umar tak jawab. Lepas dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah, aku kena marah tadi ni. Apa hal Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan? Tengah stres lah tuan. Meh, barang. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pompam-pompam gini, saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan kiri kanan melompat, susu dah tak ada. Macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lah, lantang lah. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Eh pakcik, pakcik datang lagi ya. Pagi tadi datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya? Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hatinya aku, anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu je lah. Pakcik ni tak malu eh, asyik datang rumah saya je. Makan nasi rumah saya, tak malu eh. Buat bodoh eh budak. Anggap isteri kita gitulah.
1: Allahumma.

segmen kita pada waktu ini, Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim undurkan diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.
4: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslim-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, bila masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Eh? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untung jadi cikgu kan? Masya Allah, hebatnya ya. Jadi jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat kita suka, kadang-kadang orang dapat kita tak suka, kadang-kadang kita nak, kita tak dapat. Jadi dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kunci Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi, apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah yang kita nak capai. Pertama, tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati, masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maufirah, yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersikap, bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yang ni bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi, apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya, syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom, cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada di dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa, cakap dosa, telinga dosa. Jadi, kejarlah carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara, sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio OAG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang mendengarkan siaran Negara FM pada waktu ini, tepat pada 6.07 minit pagi. Dan hari ini merupakan hari Ahad lah, 7 Jun 2026, juga bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan sebentar tadi juga, tepat pada waktu 5.49 minit pagi, telah pun berkumandangnya azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Dan syuruk pada waktu ini adalah pada 7.02 minit pagi. Dan bagi ada semua yang sedang memandu, hati-hati diucapkan kepada anda semua, sebab pagi ini agak ributlah juga hujan kan. Sebab tadi masa hama on the way pergi ke kompleks penyiaran Tuanku Muhammad pun memang lebat all the way lah, kita boleh katakan. Jadi hati-hati memandu, jangan pandu dengan laju, pandu dengan cermat dan perlahan, asalkan selamat sampai, insyaAllah, okay? Dan juga kalau pagi-pagi hujan ni kan, banyakkan berdoa lah, dan semoga doa kita pun diterima Allah Subhanahu Ta'ala, okay? Dan hari ini juga merupakan 21 Zulhijjah bersamaan dengan 1447 Hijrah. Jadi bagi anda semua, teruskan hari anda dan ingatkanlah dekat rakan-rakan yang nak keluar rumah tu, kokot ada pagi ini nak pergi ke mana-mana kan. Kalau boleh bawalah kenderaan kereta, jangan bawa motor sebab sangat bahaya. Dan tadi pun sebenarnya saya agak takutlah nak bawa kereta kan. Dah bawa kereta pun takut, bawa motor macam manalah pula kalau hujan-hujan ribut ni, okey. Jadi bagi anda semua, hati-hati dan pandu cermat, jiwa selamat. Jadi terus kekal di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: lah apa ayah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atau mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual sambil makan nak buat tampi atau tak. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lapar je kata.
3: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai, ada poti kan, duduk dan diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yup, Negro FM ingat sampai bila-bila. Kembali lagi bersama dengan si Amalah dalam segmen Radar Extra menemani anda daripada jam 6 pagi sampai 12 tengah hari nanti, okay? Dan untuk waktu ini pun, aku nak kongsikan info cuaca buat anda semua. Dan seperti biasa, kita akan lihatlah daripada laman web rasmi Met Malaysia. Jadi, dekat Negeri Sembilan hari ini, secara keseluruhan, mereka meramalkan di sebelah pagi, ribut petir di beberapa tempat. Begitu jugalah untuk sebelah petang dan malam, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi bagi anda semua yang dah tahu info cuaca ni, pesanlah dekat kawan-kawan supaya berhati-hati bawa kereta ketika musim hujan ni, sebab jalan licin pun satu hal, dan pastikan wiper anda pun dalam keadaan yang baiklah. Kalau tak, nanti tak nampak pula kan depan tu ada apa. Jadi bagi anda semua, hati-hati dan terus kekal di frekuensi 92.6. Sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Ara Johari, Warkah Untukku. Semestinya Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Alabama, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
3: Ini Negro FM, ingat sampai bila-bila.

Okey, sebentar lagi tepat pada waktu 7 pagi pun macam biasa kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan utama 7 pagi. Jadi anda semua terus kekal di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekarang ni jom kita berhibur dengan lagu daripada One Avenue Band yang berjudul Kisah Antara Kita. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Saya Afif. Akan nanti dengan nama handphone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Jadi FM ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Kita tak jual kanan ni.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
4: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazan. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk regulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
5: Ia digunakan untuk bidang-bidang pendekatan baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baru di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
6: Sesama Petronas dan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan sempadan Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam mesyuarat keselamatan negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenalpasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
7: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi jawatankuasa keselamatan negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalam lah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenalpasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizal Hussein pada minit ke-79. Faizal kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizal sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Yo, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad di Radar Extra Negeri FM. Tepat pada waktu ini 7.16 minit pagi. Jadi anda semua apa khabar? Dah sarapan ke belum? Dan kalau kita tengok cuaca dekat luar pun, hujan dah berhenti. Ya, sebab awal pagi tadi pun memang ributkan hujan. Sedap, awak-awak semua tidur kan? Jadi sekarang ni pun dah masuk pukul 7.17 minit pagi. Bolehlah kejut rakan-rakan awak tu. Ajak pergi sarapan dan enjoy lah hari Ahad anda kan? Jangan duduk rumah saja kan? Walaupun anda ada masa yang banyak untuk berehat, tapi carilah aktiviti untuk dibuat pada hari ini kan. Kalau duduk rumah saja pun tak sihat juga. Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsikan apa-apa ucapan dekat Amar di awal pagi ini pun, boleh terus sahaja ke talian 012-603-0603 dan insyaAllah Amar akan bacakan ucapan anda. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita dengarkan lagu daripada Hakim and the Magistrate, Saksama, semestinya hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang, main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Komang betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mau makak je. Sakit telinga ayo ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayo pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Yam Negara FM ingat sampai bila-bila. Kembali lagi bersama dengan si Amar di siaran Negara FM untuk segmen Radar Extra 6 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi bagi anda semua, tak lama lagi kita akan mulalah musim FIFA World Cup 2026. Dan seperti yang semua sedia maklum, RTM menjadi penyiar rasmi dan kami akan menyiarkan 104 perlawanan secara keseluruhan. Jadi kalau anda nak tengok secara percuma, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Boleh anda dapatkan menerusi Google Play Store ataupun Apple App Store. Jadi bolehlah kita sama-sama tonton pasukan kegemaran kita. Jadi sekarang ni jom kita terus berhibur dengan lagu daripada Faizal Tahir, Assalamualaikum, hanya di

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Makcik-makcik, cubalah nasi ayam saya. Duduklah.
1: Minta maaf. Kucing saya ni nakal. Suka duduk atas meja. Tak mengapa kan? Makcik cuba nasi ayam saya dan toge. Sedap. Semuanya disiapkan semalam. Minta maaflah. Saya ni selsema dan batuk dah banyak hari. Makcik nak berapa nasi ayam?
2: Alamak, banyaknya lalat.
3: Kotornya. Minta maaflah. Saya dah tak rasa lapar lagi.
4: Makanan dan air yang tercemar boleh merebakkan penyakit seperti keracunan makanan, taun, kepialu, hepatitis A dan ceret-beret. Wabak penyakit boleh bermula cuma dengan satu suap makanan yang tercemar. Anda sebagai seorang pengendali makanan, jaga kebersihan diri. Pastikan makanan anda bersih dan selamat. Gunakan peralatan yang bersih dan jaga kebersihan gerai anda. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: saya Zai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Anda framing at sampai below-below dan anda sedang mendengarkan segmen Rada Extra. Dan pada waktu ini pun nama nak kongsikan satu cerita yang sangat menyentuh hati kita. Sebab menerusi perkongsian yang tular di Facebook baru-baru ini, seorang wanita itu dilihatlah menjulurkan tangannya keluar daripada tingkap keretanya sambil memegang nota yang dipercayai bagi memohon laluanlah untuk segera pulang dan menatap wajah bapanya buat kali terakhir. Dan difahamkan kejadian berlaku di Kelantan ketika trafik berada dalam keadaan sesak. Namun sikap prihatin pengguna jalan raya yang memberi laluan kepada keluarga tersebut mendapat pujian ramai. Jadi kalau dekat sini kita boleh belajar, kalau kita tengah bawa kereta tu, pastikan kita sentiasa aware lah dengan keadaan sekeliling, bukan sahaja keselamatan tapi tentang pengguna jalan raya lain yang mungkin dalam keadaan terdesak. Sebab kadang-kadang bila orang bagi double signal tu, di emergency sebenarnya, tak tahulah dalam tu mungkin ada ibu mengandung ataupun seperti cerita ni kan. Jadi sama-samalah kita prihatin terhadap satu sama lain. Jadi itulah dia ceritanya, dan sekarang ini jom kita layan terus lagu daripada Silent Open Up dan juga Sona One, Bercanda, semestinya di Rada Extra Negro FM. Ingat sampai pila-pila.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sorting Ilir.
2: Saya Syafa Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Dengkel.
5: Ramli daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM.